0: Istri Caska yang melakukan lemparan sudah dilakukan ke tengah. Dia mencoba mencari kawannya, sodorkan bola ke depan. Pemain lagi di sana. Step polisi ataukah pemain Amerika Serikat lain mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah. Karena namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Pemain 24 kini dari Belgia menguasai bola. Sodorkan Amadou. Kemana tadi? Mundur ke belakang kepada Courtois. Menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Oh, tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu, karena hijau-hijau nih.
1: Iya.
0: Lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah. Angkat langsung ke depan Courtois. Jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Kasih lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan. Lini serangnya nomor punggung 2 di sana. Dan pemain ya, keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi. The Clipper tadi melakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanye, ada juga Nathan Ngoy. Mainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Fischer yang keluar dari sarangnya tadi. Mengambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika, menatap ke depan, mengengok ke kiri dan ke kanan. Siapa yang berikan, alirkan saja kepada Robinson. Mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah. Berikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Agakan coba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat, masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, coba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakio yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih dibuat Courtois. Sorotan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Michel. Ada The Quipper. Mundur lagi. Cari kawannya, kembali lagi kepada Courtois. Masih Courtois, angkat langsung dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi, melewati garis tengah. Namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini mencoba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi, angkat ke depan. Mencoba lagi, terjadi perebutan rasa. Clipper lagi, masih pemain Belgia. Terjadi perebutan di tengah kini. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi. Masih berikan lagi umpan terobosan berani. Tetap nanti, tempatkan terlain. Oh, berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi. Sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi. Dari upaya The Quipper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika. Sodorkan saja sektor sebelah kanan, lebar lagi, mundur ke belakang pada Courtois. Kini mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti. Thibaut Courtois, siapa yang berikan, langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan ungu, mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor punggung 4 di sana, Amadou Onana. Pada Quipper, mundur kembali ke belakang. Pemain lainnya Tanggung 4 tadi. 24 kiri, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodotan lagi beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia masih jadi perebutan, berada di kawasan ini, kirimkan umpan, tepatnya gol! Charles de Ketelos namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya ingat ini.
1: Ketelar.
0: Charles aja, Charles dah.
1: Nah, udah Charles aja.
0: Yang gampang ya?
1: Iya, Charles.
0: Si Charles akhirnya meraih ke gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9. Mencocor saja dengan mudah. Nah, saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak pertama ini.
2: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne. Tapi kali ini Charles de Ketelaer benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang dan kembali ya berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat dan umpan yang sangat baik sekali tadi berawal dari juga umpan Andre Trossard ya dan akhirnya masuk kotak penalti dan memang ini bola-bola striker banget ya bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang dan Ketelaer membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini bukan Romelu Lukaku adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya. Unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masukin menit ke-9 tadi. Buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Lini serangnya angkat ke depan. Mencoba mencari kawannya. Cari Vlari tadi. Coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Walaupun 8 Western McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tepatnya Charles. Coba melakukan serangan balik tadi. Mendapatkan sentuhan dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia. Sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Nah, kita juga menanti melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau. Buat lagi serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim Rim tadi namun jatuh di kaki pemain Belgia. Masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kiri Piper sodorkan mundur ke belakang kepada Thibaut Courtois penjaga gawang dari Belgia ini dengan tenang menguasai bola kembalikan lagi sodorkan kepada Michel alirkan pada Piper masih memainkan bola di sektor sebelah kiri sodorkan bola ke depan mencari kawannya nomor punggung 10 tadi nampaknya Trossard namun kembali dikuasai oleh pemain dari Amerika di sektor sebelah kanan lebih serangnya terjadi perebutan sana nampaknya sudah keluar lapangan itu Tomo sudah memasuki menit ke-12 babak yang pertama ini
1: ya baik dan berdengar RRI Pro 3 serta Pro 1 di seluruh penjuru tanah air kali ini Belgia akan melakukan lemparan ke dalam Maxim de Kuiper sudah melakukan terjadi pertempuran di sana masih dikuasai oleh para pemain Belgia terbentur tadi satu pemain dari Amerika Serikat ketika menghalau bola yang diberikan oleh Yuri Tillemans yaitu Richards ya sepertinya Richards ini Chris Richards ini kebentur kepalanya kalau kata mainan bola zaman dulu mah kena bola bliter gitu kan jadi puter dia palanya ya
2: kena jebret
1: ya kan aduh yang itu dong kali ini keuntungan untuk Belgia di sektor kiri pertahanan mereka Maxim de Kuiper masih menguasai bola pendek saja dia ke Nathan Gol tadi ke belakang lagi kali ini ke Thibaut Courtois langsung menggunakan kali kiri kirimkan bola melewati garis tengah di sana yang dituju adalah de Ketelaer namun berhasil dikuasai kali ini ya Ketelaer mencetak gol pertama dari Belgia kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat berputar-putar dia dibantu oleh Luke Bakio masih Luke Bekele, kemudian kembali kepada Cutler di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat, pendek saja langsung coba dibantu oleh Amado Onana di sana, masih Luke Cutler dan kutuk penalti kiri kan malah langsung bisa diantisipasi oleh pemain-pemain dari Amerika Serikat. Kali ini datang lagi dari Trossard, namun juga masih mencoba untuk menggali lagi, kali ini dalam umpan langsung dengan mudah saja diamankan oleh Matt Trice, kiper dari Amerika Serikat, dan kali ini serangan datang dari Amerika Serikat, Alex Kruman di sana geser dia ke tengah di mana ada Chris Richards di sana, namun berhasil dicuri bola oleh pemain-pemain Belgia. Kali ini masih pemain Belgia, Yuri Tielemans tadi geser ke tengah, kali ini ada mencoba lanjut umpan tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Belgia dari luar kotak penalti, Leandro Trossard, namun masih belum menemui sasaran, berada di atas gawang Amerika Serikat. Kali ini tendangan gawang saja untuk Amerika Serikat di pertandingan yang sudah memasuki menit ke 14. Sementara ini Belgia masih unggul 1-0 dari tuan rumah Amerika Serikat. Ya, tendangan bebas, tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini boleh dikuasai oleh Matt Trice kembali setelah tadi diberikan oleh tim Rim. Masih Matt Trice bergeser di kiri, ada tim Rim di sana. Masih tim Rim mencoba untuk membawa bola perlahan mendekati garis tengah sementara pertandingan, bergeser dia kepada Antoine Robinson. Masih Antoine Robinson yang dituju kali ini adalah Rizwan Pulisic di sana, namun ternyata lebih dekat dengan gawang Belgia. Tiba Kotoa, gagal lagi serangan dari Amerika Serikat kali ini. Bagaimana tadi pemain nomor 8 dari Amerika Serikat itu mencoba untuk menerima umpan, namun masih belum berhasil. Castanya kali ini umpan langsung ke depan, yang dituju adalah Beckett Lines, masih mencoba untuk menguasai bola pemain-pemain Belgia. Kali ini Leandro Trossard masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan, bergeser dia ke kiri, balik lagi ke tengah, kali ini Brandon Marshall bergeser ke kanan, ada Nathan Goy di sana, masuk ke Onana ya, dan kembali lagi kepada Castagne, melebar ke kiri kali ini, bagaimana Belgia, Maxim Kuiper di sektor kanan pertahanan dari Amerika Serikat, kembali lagi ke belakang, main nomor 23 di sana ada Nicholas Raskin, kembali lagi masih di sektor sebelah kiri, Raskin langsung berikan bola kepada Kuiper tadi, masih Belgia, berputar-putar bagaimana Brandon Marshall tadi ya, kali ini masih Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, belakang lagi main nomor 23 dari Belgia, Nicholas Raskin langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Luke Bekele, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat di sektor kanan pertahanan dari Belgia. Sudah dilakukan, berada di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Kali ini bola dikuasai oleh Chris Richards, masih Chris Richards bekerja sama dengan Alex Freeman dia. Freeman kembali lagi ke Richards, tengah lapangan kali ini kegeser ke kiri, ada Tim Rims ke tengah dia, bagaimana Tyler Tillman di sana, masih Tillman bergeser kepada Tyler Adams tadi, balik lagi kepada Tim Rims ke tengah lagi dia, Chris Richards masih mencoba memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, timnas Amerika Serikat bersama dengan Tyler Adams, masih kepada Chris Richards, geser Alex Freeman coba melakukan umpan tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 5 dari Belgia, Maxim Kuiper. Satu pemain Belgia nampak tergeletak di dekat lingkaran tengah permainan pendengar, yaitu pemain nomor 24 Amado Onana. Udah ganti jadi pemain depan ya Onana ya, bukan kiper lagi ya. Beda Onana ya.
3: Bukan Onana yang itu.
1: Bukan Onana yang itu ya. Baik. Amado Onana pendengar, pemain Belgia nomor punggung 24 kali ini sedang mendapatkan perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan salah seorang pemain dari Amerika Serikat. Sementara itu memang beberapa pemain juga memanfaatkan kesempatan ini untuk minum, namun dilarang oleh wasit karena belum Henderson break ya. Ya asal minum-minum aja lu ya kan, kata wasit, saya aja belum, kok kalian dapat minum. Masih mendapat perawatan Amado Onana, bagaimana juga pemain Belgia mendampingi Amado Onana, di sana ada beberapa pemain dan katanya juga ada pemain nomor 4 Brandon Marshall, kemudian ada pemain nomor 17 Charles Lecatelier. Tadi ya terjadi benturan antara Onana dengan salah satu andalan dari Amerika Serikat yaitu Christian Pulisic. Tadi ketika mencoba melakukan perebutan bola agak tertatih-tatih kali ini. Onana, Amadou Onana, pemain nomor punggung 24 dari Belgia, masih ada di pinggir lapangan kali ini. Coba untuk kembali bermain di pertandingan pagi hari ini. Gelandang yang bermain untuk klub Aston Villa dari Liga Premier Inggris, Amadou Onana, masih berada di pinggir lapangan. Ya, sementara itu bola akan diberikan kepada Belgia karena penguasaan bola sebelumnya ada di pihak Belgia. Sudah diberikan kepada Thibaut Courtois, kali ini sama dengan gawang Belgia. Langsung saja umpan langsung terobosan melewati garis tengah yang dituju adalah Charles de Ketela, namun berhasil dicuri oleh Dodi Lukbekio. Ya, lemparan ke dalam kali ini untuk Belgia di sektor kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, sepertinya akan dilakukan pergantian. Onana tadi, Amadou Onana. Ya, sementara itu lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Belgia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh Charles de Ketelaere. Mau kembali lagi ke sektor kanan, bagaimana ada pemain Castanya di sana, namun berhasil diatasi oleh pemain Amerika Serikat. Sundul sebelahnya, namun jatuh lagi kaki bola, kali ini ada di keluar langsung dari sarangnya, bagaimana tim Portoa tadi. Satu pemain Belgia masih tergeletak lagi, tampak satu pemain tadi terjadi bentrokan juga dengan dari Amerika Serikat. Kami masih menunggu siapa di situ. Nomor 4 di sana, Brandon Marshall, memegang bagian ulu hatinya ya. Ini sepertinya tersikut tadi ketika melakukan upaya perebutan bola ya, masih memegang ulu hati sebelah kanannya. Brandon Marshall, pemain dari Belgia, nampaknya tadi tidak sengaja berbenturan dengan kawannya sendiri, Yoli Tielemans, ketika mencoba merebut bola. Terjadi kemelut tadi. Ya, pergantian pemain, Van Aken menggantikan Amadou Onana dari Belgia di menit 20 babak pertama kali ini. Serangan kali ini datang dari Amerika Serikat, main nomor 2 di sana. Des, Sergio Des masih bawa bola, bergeser ke tengah kali ini. Ya, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Belgia. Bagaimana kali ini Yuri Tielemans mencoba bawa bola, bergeser dia ke sebelah kiri, ada Ketelaere di sana. Kembali lagi, ada pemain nomor 14 di sana, Lukbekio ternyata. Namun terjadi pelanggaran oleh Lukbekio terhadap salah seorang pemain Amerika Serikat di dalam kotak penalti Amerika Serikat, yaitu pemain nomor 4, Adams di sana. Jatuh Adams dalam kotak penalti Amerika Serikat. Bola dimiliki kali ini atau tendangan bebas untuk Amerika Serikat. Sudah dilakukan namun

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan

0: teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril, katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Franky, kita di Info Pro 2. Info pertama, Rektor Universitas Negeri Jakarta UNJ, Profesor Dr. Komarudin MSI menegaskan komitmen UNJ untuk terus mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten MAPI. Komitmen tersebut disampaikan pada pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi bagi lebih dari 1.000 guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di GOR Kaindauri MAPI pada Senin kemarin. Menurut Komarudin, kepercayaan yang diberikan pemerintah Kabupaten MAPI kepada UNJ merupakan amanah yang harus dijawab melalui program peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Ia menegaskan dukungan UNJ tidak hanya sebatas atau terbatas pada penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga terbuka untuk berbagai bentuk kerjasama lainnya di bidang pendidikan demi kemajuan masyarakat MAPI. Komarudin menjelaskan pelatihan yang berlangsung selama 5 hari dengan melibatkan sekitar 45 dosen dan tenaga pendukung tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial semata. Seluruh peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam pengelolaan sekaligus pengelolaan sekolah maupun juga proses pembelajaran setelah kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Ia berharap program peningkatan kompetensi tersebut dapat dilanjutkan melalui pendampingan serta praktek mandiri oleh guru, kepala sekolah, dan pengawas. Menurutnya keberhasilan pelatihan akan terlihat apabila hasilnya benar-benar diimplementasikan dan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten MAPI. Rektor UNJ juga mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten MAPI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi hasil pelatihan di sekolah dengan pendampingan yang berkelanjutan. Ia optimis penguatan manajemen sekolah, kualitas pembelajaran, serta kinerja pengawas akan semakin baik dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan di MAPI. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda, dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan, hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Suasana di dalam rumah minggu pagi sibuk seperti biasa. Ayah sedang membetulkan sepeda Dias si bungsu. Dan ibu sedang membersihkan rumah bersama Diana si sulung. Sementara itu Dias sedang bermain game di ponselnya dan seolah tidak memperhatikan suasana rumah yang sedang sibuk. Diana kemudian memanggil adiknya Dias untuk meminta bantuan mengambilkan ember dan kain pel, dan sang adik yang tidak mau diganggu lagi seru-serunya sedang bermain game justru menolak permintaan sang kakak yang hendak meminta tolong.
3: Dek, tolong ambilkan ember dan kain pel. Tangan kakak kotor nih. Ibu juga sedang lipat pakaian bersih. Tolong, Dek.
4: Nanti, Kak. Baru juga mulai main gamenya. Masa ditinggal? Ini game online. Kakak nih, ini gamenya nggak bisa di-post loh.
3: Lihat deh, satu orang rumah itu sedang sibuk dan bekerja sama nih untuk membuat rumah kita ini jadi jauh lebih rapi. Ayah bahkan lagi membetulkan sepeda kamu yang rusak. Terus kamu di sini cuma main game.
2: Diana terlihat masih menahan kesabarannya. Dias tidak menggubris sama sekali dengan ucapan sang kakak. Karena terlanjur kesal dan tidak bisa menghadapi adiknya, akhirnya Diana pun pergi ke garasi untuk mengadu pada ayahnya bahwa sang adik tidak mau mendengar dan tidak mau menolongnya. Padahal orang-orang seisi rumah semua sibuk beraktivitas. Hanya sang adiklah yang masih saja terlihat santai di tempat duduk

hanya bermain game online tanpa memiliki rasa simpati untuk bergerak menolong keluarganya yang sedang sibuk membersihkan rumah. Karena di hari itu merupakan hari Minggu, hari libur kakak dan adik sekolah yang selalu mereka manfaatkan untuk membantu pekerjaan ibu dengan membersihkan rumah.

0: Ya, Dias tuh dari tadi cuma main HP. Padahal sejak tadi pagi aku sudah bantu ibu ke pasar dan juga masak. Masih terus dilanjutkan beres-beres rumah juga. Aku minta tolong diambilkan kain pelin ember saja, dia tidak bergerak dari sana.
1: Memangnya kamu sudah ajak bicara Dias baik-baik?
0: Iya, sudah. Cuma aku udah jengkel karena permintaanku yang pertama gak digubris ya. Lalu kali kedua aku deketin, dia tetap gak mau lepasin HP di tangannya itu.
1: Dias, kenapa kamu tidak mau menolong kakak?
2: Dias yang masih seru bermain game online lalu menjawab tanpa melihat wajah sang ayah. Dan sang ayah pun merasa marah dan tidak dihargai karena perkataannya juga tidak dihiraukan oleh sang adik, dan malah serius dengan permainan game online-nya yang semakin candu dan tidak mau berhenti bermain game.
3: Ya, kan dia sibuk ya. Ini aja hampir kalah karena diganggu sama kakak. Ini ayah ngomong, dia juga hampir kehilangan konsentrasi nih.
2: Ayah menoleh pada Diana yang mengangkat bahunya, lalu masih tidak mau pergi sebelum ayah menegur Dias dengan keras. Ayah kemudian mengambil ponsel Dias dengan sigap dan mematikannya. Dias nampak terkejut dan langsung menyuarakan protes.
3: Kenapa ponsel Dias diambil ya? Kan Dias lagi main game. Tadi udah hampir menang.
1: Itu ponsel ayah yang belikan. Jadi secara kepemilikan ponsel itu milik ayah. Jadi ayah bisa berbuat apa saja pada barang milik ayah. Dan ayah merasa memberikan kamu HP justru membuat Dias jadi malas. Kakak tadi minta tolong pun tidak Dias bantu. Padahal tidak sampai 1 jam yang akan kamu habiskan jika mengambilkan ember dan lapel untuk kakakmu.
3: Iya, tapi kan itu memang pekerjaan perempuan ya. Pekerjaan laki-laki kan memang dilayani, bukan?
1: Bagaimana kamu bisa berpikiran seperti itu, Dias? Dengar dari mana? Karena sepertinya ayah tidak pernah mengajarkan kamu hal itu.
3: Dari kakaknya Rizky ya. Katanya tugas perempuan itu kan memang harus beres-beres, membantu di rumah, memasak. Sementara tugas laki-laki kan itu dilayani dan dihormati ya.
2: Ibu datang dari arah dapur dan berdiri di samping ayah. Setelah menyelesaikan melipat pakaian, karena mendengar ada sedikit pertengkaran mulut dengan si adik, lalu ibu pun ingin memberikan pemahaman juga kepada sang adik yang sudah jelas-jelas bersalah dan tidak mau membantu sang kakak dalam bekerja sama di rumah. Yang seharusnya semua orang harus bekerja saling membantu dan bergotong royong untuk mempermudah pekerjaan supaya cepat selesai.
0: Dan kamu menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh kakaknya teman kamu itu? Coba aku tanya, apa ketika ibu masak, ayah diam aja? Tidak. Ayah pasti akan membantu ibu. Bahkan ketika aku mau bantu, ayah menyuruh untuk segera mengerjakan tugas sekolah saja.
1: Yang dikatakan oleh kakakmu itu benar, nak. Peran laki-laki dan perempuan untuk urusan domestik ini adalah setara. Tidak ada pekerjaan khusus untuk perempuan atau untuk laki-laki saja. Sebab semuanya punya kewajiban yang sama.
4: Kamu perlu menyaring lagi informasi yang kamu dapatkan, Dias. Tidak semuanya kamu telan mentah-mentah dan mengaplikasikannya. Seolah itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi perkara menjaga dan merawat rumah. Ini rumah kita, jadi sepatutnya kita rawat dan jaga bersama.
3: Lalu, apa yang dikatakan kakaknya Rizky itu salah?
1: Mungkin persepsinya saja yang salah, karena tugas domestik itu tidak memandang jenis kelamin. Semua harus bisa melakukannya. Dan karena ini tempat kita tinggal bersama, berarti kita juga yang harus menjaganya, bukan?
2: mengakui kebenaran dari ucapan ibunya. Dan akhirnya, ia pun meminta maaf dan mulai terlibat membantu bersih-bersih rumah yang awalnya memiliki pemikiran yang sempit dan dangkal dan tidak ingin membantu sama sekali serta cuek dengan dunianya sendiri. Seketika sadar bahwa yang dilakukannya itu memang tidak seharusnya dan tidak sepantasnya dilakukan oleh sang adik. Dan akhirnya pun mereka semua bekerja dengan ikhlas

Mini drama persembahan RRI Palangkaraya. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palangkaraya. Penulis naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Setiar Seno sebagai ayah, Olivia Dewi Sri Tanjung sebagai ibu, Bonawati sebagai Diana, Roy Lando sebagai Dias. Teknik montase Norbe Susilo.

0: Pinnamstone.
1: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
2: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
1: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
3: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Teman terbaik kamu.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

terima kasih teman Pro 2 yang masih setia ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Berbagai info dan juga hiburan ya sudah kita hadirkan menemani suasana santai kamu ya di hari ini. Semoga lagu-lagu yang kita hadirkan teman Pro 2 bisa membuat suasana pagi menjelang siang menjadi siang yang cerah gitu kan. Meskipun memang cerah di luar juga ya, tapi hati dan pikiran kamu juga cerah gitu. Dan segala aktivitas urusan kamu juga berjalan dengan lancar. Selamat siang juga buat Jessica Ardana. Jessica Happy Ardana yang orangnya selalu happy. Lagi bersilaturahmi ya. Ini reporternya RRI ini main ke studio Pro 2 nih ya. Oke. Selamat siang saja ya. Gimana nih liputan di lapangan? Oke. Ngadem dulu ya di studio. Oke, dan akhirnya saya Kakak Franky Wal undur suara. Salam sehat buat teman Pro 2 semuanya. Kita ketemu besok pagi lagi di program Sepada. Dadah, bye-bye.

0: konsumen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Perhatian, panggilan terakhir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Itu teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Landong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan suit jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu,

0: Aduh, pusing.
1: Ima, aman kah? Seperhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
0: Tarada sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa kok bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sepu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
1: Saya kasih tahu kok, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Kok jam pandang enteng kok kesehatan sendiri? Mungkin itu kok tubuh kasih alarm supaya kok istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Imae. Kok stop kepala batu sudah? Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Seperhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah sih, kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.

0: Eh, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
0: Ada pantas, kupu muka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
0: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Ah, jangan kasih takut-takut sampai gitu, Kak.
0: Satra kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
0: Nah, pas sudah. Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh. Kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba kalau terlambat tahu? Seperti sab teman yang kena stroke itu yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak ku.
1: Eh, kok stop bahas ku put teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah

0: Imam bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
0: Semoga saja dia tak kenapa-kenapa . Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tak mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
2: Maaf Su bikin kamu dua khawatir.
0: Sudah, aku terus saya pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
2: Sapu tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Su periksa, jadi tahu sekarang toh.
2: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas Su parah apa?
0: Yang penting sekarang kok Su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
2: Terima kasih banyak . Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai piantar periksa lah . Kamu dua memang teman terbaik .
0: Sama-sama Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh su kasih alarm itu, jangan abaikan. Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima.
3: Yo.
4: Demikian drama radio Tanda Yang Diabaikan. Persembahan Teater Angkasa, RRI Fak-Fak.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Santai siang di Pro 2 FM.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di siang hari ini dalam program Santai Siang, teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya, teman Pro 2. Dan juga semoga kamu masih bersemangat untuk menjalani hari. Sebarkan vibe positif agar hari-hari kita juga positif, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, seperti biasa di program Santai Siang kamu akan ditemani dengan info perkulineran dan juga info olahraga. Kita ke info kuliner dulu ya, teman Pro 2. Sudah ada dua kuliner yang disiapin buat kamu nih, teman Pro 2. Dan ini dua-duanya menggugah selera banget nih, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan SS-an nih, teman Pro 2. Ya, aku akan mengajak kamu di info pertama untuk membahas es pisang ijo, kuliner khas Makassar yang tetap digemari di era modern. Kalau ngomongin es itu segar banget, teman Pro 2, apalagi manis-manis di siang hari yang panas. Waduh, itu jadi mood booster banget ya, teman Pro 2. Dan di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas sop saudara, kuliner khas Sulawesi Selatan yang kaya rempah dan gurih. Kok saudara di sop? Bukan gitu, teman Pro 2. Namanya aja sop saudara nih, teman Pro 2. Tapi makanan ini merupakan makanan yang paling digemari ya, kuliner khas dan juga ini otentik, teman Pro 2, dengan penggunaan jeroan juga ya. Jeroan sapi dan juga termasuk paru goreng, teman Pro 2. Ini merupakan makanan yang biasanya ada di hari raya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya kelezatannya seperti apa. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini buat menemani santai siang kamu yang lagi makan siang atau yang lagi bersantai atau yang lagi berkendara ya, teman Pro 2. Oke, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, es pisang hijau merupakan salah satu kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan yang dikenal dengan cita rasanya yang manis dan juga menyegarkan. Hidangan ini terdiri atas pisang yang dibalut adonan tepung berwarna hijau, disajikan bersama bubur sumsum, es serut, susu kental manis, dan sirup, teman Pro 2. Dilansir dari wikipangan.id, kuliner ini kerap menjadi pilihan sebagai hidangan penutup maupun menu berbuka puasa ketika bulan puasa, teman Pro 2. Di Makassar, es pisang hijau juga sering dinikmati bersama makanan khas lainnya seperti jalangkote atau gogos, teman Pro 2. Es pisang hijau diperkirakan telah hadir sejak awal abad ke-20, teman Pro 2. Dan awalnya disajikan dalam berbagai acara penting masyarakat Bugis Makassar. Hidangan ini diciptakan sebagai sajian yang menyegarkan untuk menghadapi cuaca tropis yang panas. Warna hijau pada balutan pisang berasal dari campuran tepung yang diberi pewarna alami, seperti daun pandan atau daun suji. Dalam budaya setempat, warna hijau melambangkan kesuburan, keharmonisan, dan kelimpahan sumber daya alam. Bahan utama es pisang hijau adalah pisang raja yang dikenal memiliki rasa manis dan tekstur lembut. Kombinasi pisang, bubur sumsum, dan sirup menghasilkan perpaduan rasa manis serta gurih yang menjadi ciri khas hidangan ini. Seiring perkembangan zaman, popularitas es pisang hijau semakin meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Beragam inovasi pun bermunculan, teman Pro 2, seperti penambahan es krim atau variasi rasa sirup. Meskipun begitu, cita rasa tradisionalnya tetap dipertahankan. Hingga kini, es pisang hijau tidak hanya menjadi sajian khas Sulawesi Selatan, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara yang mencerminkan warisan budaya dan tradisi masyarakat Indonesia. Dengan rasa yang khas dan sejarah yang panjang, es pisang hijau tetap menjadi salah satu tradisional kuliner yang digemari berbagai kalangan.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kembali lagi di Santai Siang, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, sop saudara merupakan salah satu kuliner tradisional khas Makassar yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, teman Pro 2. Hidangan ini berupa sup berkuah dengan daging sapi sebagai bahan utamanya, yang umumnya disajikan bersama berbagai pelengkap seperti bihun, perkedel kentang, telur rebus, serta jeroan sapi dan juga paru goreng, teman Pro 2. Sop saudara merupakan hidangan berkuah yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utama. Kuahnya berwarna kecoklatan dengan rasa cita rasa gurih yang berasal dari perpaduan berbagai rempah seperti bawang putih, bawang merah, kayu manis, pala, dan juga merica. Salah satu keunikan sop saudara terletak pada pelengkapnya yang beragam. Selain potongan daging sapi, hidangan ini biasanya disajikan bersama bihun, perkedel kentang, paru goreng, serta taburan bawang goreng yang tentunya menambah cita rasa dan tekstur makanan. Berbeda dengan coto yang menggunakan kuah lebih kental, sop saudara ini memiliki kuah yang lebih ringan namun tetap kaya rasa, teman Pro 2. Oleh karena itu, makanan ini cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Masyarakat Sulawesi Selatan umumnya menyantap sop saudara dengan nasi putih hangat dan sambal, dan biasanya seringkali disajikan di hari raya, teman Pro 2. Tak jarang pula hidangan ini juga ditemani dengan ikan bakar atau telur rebus sebagai pelengkap yang semakin menggugah selera. Kalau di hari raya, itu biasanya disajikan dengan ketupat juga, teman Pro 2. Selain menawarkan rasa yang lezat, sop saudara juga mencerminkan kekayaan tradisi kuliner masyarakat Sulawesi Selatan. Resep yang diwariskan secara turun-temurun membuat cita rasa makanan ini tetap terjaga hingga saat ini. Keberadaan sop saudara yang masih mudah ditemukan di berbagai rumah makan menjadi bukti bahwa kuliner tradisional tetap memiliki tempat di hati masyarakat, teman Pro 2. Walaupun banyak bermunculan makanan baru ya, antara perpaduan cita rasa Indonesia dan juga perpaduan dari berbagai negara, tapi namanya makanan tradisional itu tetap gak ada lawan sih, teman Pro 2. Mulai dari jajanan, lalu makanan tradisional, minuman tradisional, itu selalu punya penikmatnya dan gak akan pernah hilang, teman Pro 2. Karena makanan-makanan itu adalah makanan yang sudah otentik dan menjadi ciri dari lidah masyarakat Indonesia. Dengan keunikan rasa dan kekayaan rempah yang dimiliki, sop saudara menjadi salah satu kuliner khas Sulawesi Selatan yang layak dicoba saat berkunjung ke daerah ini.

Demikian info kuliner yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya, teman Pro 2. Tapi kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini, nanti aku kembali dan aku bakal spill info olahraga di siang hari ini. So, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, takpelah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga. Yang pertama ya, ini datang dari dunia olahraga tinju, teman Pro 2. Dan di info kedua, tutup bab Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo. Kami kurang beruntung, begitulah sepak bola. Ya, kita langsung masuk aja ya ke info olahraga yang pertama. Kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 Jakarta 2026 secara resmi dimulai pada hari Minggu tanggal 5 kemarin, teman Pro 2, dengan serangkaian upacara pembukaan. Upacara ditujukan untuk menyambut 329 petinju dari 20 federasi nasional ke Indonesia untuk kejuaraan tingkat benua. Upacara tersebut menandai dimulainya kompetisi yang mempertemukan para atlet, pelatih, ofisial, dan pejabat penting untuk merayakan generasi penerus tinju. Upacara dimeriahkan dengan tarian modern, tari saman, dan tari lenong. Kompetisi dimulai pada Minggu sore dengan 7 pertandingan penyisihan putri di kategori berat 45 hingga 48 kg, 51 kg, dan 54 kg. Serangkaian pertandingan yang kompetitif tersaji saat para atlet pertama memastikan tempat mereka di babak berikutnya. Altanzul Altangadas dari Mongolia meraih kemenangan pertama di kejuaraan ini. Ia menang tipis 3-2 atas Fang Yuchen dari Chinese Taipei di divisi putri 45 hingga 48 kg. Tuan rumah Indonesia meraihkan kemenangan pertamanya saat Anggi Intania Khalik mengalahkan Pemika Payungkasem dari Thailand dengan keputusan skor 4-1. Anggi tampil dominan di atas ring di divisi putri 45 hingga 48 kg. Di kategori 51 kg, Chandrika Boresi Pujari dari India mencatat kemenangan poin mutlak atas Lekhamzen Batar dari Mongolia. Sementara Riko Matsushita dari Jepang, Shi Chun Chou dari Chinese Taipei, dan Kiapat Baunok dari Thailand juga melaju ke babak berikutnya. Pertandingan terakhir hari itu menampilkan Joyce Devi Chirom dari India yang meraih kemenangan TKO pertama di kejuaraan ini setelah ia mengalahkan Chen Ninghong dari Chinese Taipei melalui keputusan wasit pada ronde kedua dalam pertandingan kelas 54 kg mereka.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Kita ke info yang terakhir, teman Pro 2. Portugal harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar. Gol yang tercipta di menit-menit akhir memupus harapan Seleção das Quinas untuk melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Kekalahan tragis oleh Spanyol itu menandai berakhirnya perjalanan pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Kapten Portugal itu mengakui menutup bab Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya. Dikatakan oleh Ronaldo, usai pertandingan Portugal versus Spanyol, kami sedikit kurang beruntung. Kami kebobolan gol di menit-menit akhir dan pertandingan ini sangat seimbang. Tetapi begitulah sepak bola, ujarnya. Pemain berusia 41 tahun itu mengakui tidak menutup rasa kecewanya atas hasil tersebut. Namun ia menegaskan tidak memiliki penyesalan karena merasa sudah berjuang maksimal untuk membela negaranya, yaitu Portugal. Mengenai masa depannya bersama tim nasional, mega bintang Al Nassr itu memilih tidak mengambil keputusan secara terburu-buru. Ia ingin lebih dulu berdiskusi dengan keluarga sebelum menentukan langkah selanjutnya. Menurut Ronaldo, Portugal tersingkir oleh salah satu tim terbaik di turnamen. Ia bahkan meyakini Spanyol memiliki peluang besar untuk melangkah hingga partai final. Dalam kesempatan yang sama, Ronaldo turut memberikan apresiasi kepada pelatih Portugal, Roberto Martinez. Diketahui pelatih asal Spanyol itu memutuskan mundur setelah kegagalan Portugal di Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, memang euforianya sepak bola Piala Dunia ini benar-benar antusias ya teman Pro 2. Bahkan sampai ada yang mengibarkan bendera negara yang didukung gitu teman Pro 2. Ya seperti itulah sepak bola, ada menang dan ada yang kalah. Tetap optimis dan juga selalu dukung serta menerima hasil yang sudah diberikan pemain-pemain di berbagai negara. Dan juga selalu ini ya teman Pro 2, menjaga persatuan dan perdamaian. Jangan sampai gara-gara sepak bola kamu adu jotos tuh sama teman sendiri. Oke teman Pro 2, demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Gak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Sudah saatnya kita tutup bersama ya teman Pro 2. Nanti di pukul 3 kamu akan mendengarkan doa kerahiman ilahi. Dilanjutkan dengan info Pro 2 di pukul 3:05. Dan di program Sore Ceria nanti kita akan mengikuti program tamu kita ya teman Pro 2. Untuk program tamu kita nanti sore bakal disiarkan langsung dari RRI Serui, teman Pro 2. Dimana topiknya Papua Hey, menyalakan harapan literasi dan akan dipandu oleh host Maria Numberi. Oke teman Pro 2, kita mengakhiri perjumpaan di program Santai Siang. Jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di sini aja ya, karena masih ada lagu-lagu yang akan menemani kamu. 96,4 FM, Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan

0: Teman berdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Merauke mengerahkan personel rescue guna melakukan operasi pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang akibat diduga terjatuh dari dermaga ke aliran Sungai Maro, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada Senin dini hari. Peristiwa tersebut menimpa seorang pria bernama Abdul Rozas, berusia 29 tahun. Berdasarkan laporan kronologis awal yang diterima dari rekan korban, Bapak Supendi, insiden terjadi pada hari Senin dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Korban diduga terjatuh pada saat hendak menuju ke kamar kecil toilet untuk buang air kecil di kawasan dermaga milik Pak Hengki di pinggiran Sungai Maro. Sejak saat itu korban tidak terlihat lagi dan dinyatakan hilang di sekitar lokasi kejadian. Korban terakhir kali terlihat mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru dan celana pendek. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke menerima informasi resmi dari pelapor pada hari Senin pukul 10 pagi. Merespon cepat laporan tersebut, pada pukul 10.20 waktu Indonesia Timur, Basarnas langsung memberangkatkan 2 tim rescue berkekuatan 10 personil menuju lokasi kejadian perkara. Berjarak sekitar 6,30 km dengan heading 7,81 derajat arah utara dari kantor SAR Merauke dengan estimasi waktu tempuh 25 menit. Dalam mengoptimalkan upaya pencarian, Basarnas Merauke berkoordinasi erat dan bersinergi dengan berbagai unsur potensi SAR di wilayah Merauke, yang meliputi Kodairal 11 Merauke, Satrol Merauke, Polair Merauke, serta dibantu oleh ABK KM Lili 03. Kondisi cuaca di area pencarian dilaporkan dalam keadaan cerah berawan hingga terjadi hujan lokal, dengan pergerakan arah angin dari timur hingga tenggara berkecepatan 8 hingga 25 km per jam. Masyarakat lokal maupun awak kapal yang melintas di sekitar Sungai Maro dihimbau untuk segera menginformasikan ke petugas jika melihat tanda-tanda keberadaan korban.

Kita ke info berikutnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan di area parkir KFC yang berada di Jalan Raya Mandala, Kabupaten Merauke. Tim Opsenal Satreskrim mengamankan dua orang terduga pelaku dalam operasi yang digelar menyusul laporan resmi dari korban. Peristiwa pengeroyokan itu bermula pada hari Minggu malam ketika korban berinisial WS dengan usia 28 tahun hendak mengambil sepeda motornya usai makan di gerai cepat saji tersebut. Saat itu seorang juru parkir liar meminta uang parkir, namun korban tidak membawa uang tunai sehingga terjadi perdebatan sengit. Debat yang memanas itu akhirnya berujung pada aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh juru parkir tersebut bersama sekitar 4 rekannya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam pada bagian wajah, luka pada siku tangan kanan dan lutut kanan, serta merasakan nyeri pada bagian punggung belakang. Tidak terima dengan perlakuan itu, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Merauke untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Unit Kriminal Polres Reskrim Merauke, Ibda Stephen E. Dapo, menyatakan bahwa tim Opsenal langsung melakukan penyelidikan intensif setelah menerima laporan polisi tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Ermasu dan berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku, yakni YW alias M dan MK alias E. Keduanya langsung dibawa ke Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kasus tersebut kini ditangani berdasarkan laporan polisi pada tanggal 5 Juli 2026. Kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kita ke informasi terakhir. Dalam rangka upaya peningkatan keandalan pasokan listrik, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Merauke akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi pada Unit Layanan Pelanggan atau ULP seperti di Merauke Kota, ULP Kubrik, dan ULP Kuri. Pemeliharaan jaringan ini dalam bentuk pemadaman listrik sementara pada tanggal 6 Juli hingga 11 Juli 2026 pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Untuk Unit Layanan Pelanggan Merauke Kota, pada hari Selasa 7 Juli hari ini dan 10 Juli 2026 pemadaman akan dilakukan di Wasur Kampung, Wasur 2 dan sekitarnya. Sedangkan hari Rabu 8 Juli 2026 pemeliharaan jaringan atau pemadaman dilakukan di Jalan Nuari, Jalan Radio, Jalan Ternate, Komplek TNI Angkatan Laut, Lampu 1, Jalan Mopahlama, LKMD, Payung Pantai dan sekitarnya. Untuk pelayanan ULP Kuprik, pemeliharaan jaringan atau pemadaman dilakukan di Senayu, Erom, Kamnosari, Kartini, Makarti, Nalkin, Angger, Mimi, Distrik Jagebob dan sekitarnya pada hari Selasa 7 Juli 2026. Pada hari Rabu 8 Juli dan Sabtu 11 Juli 2026, pemeliharaan jaringan dilakukan di Jalan SP8, SP9, Neto dan sekitarnya. Sementara untuk hari Kamis 9 Juli 2026 dilakukan di Butas, Serapu, Wendu, Urum, Bahor, Matara, Nasai dan sekitarnya. Dan untuk tanggal 10 Juli 2026 tepatnya hari Jumat pemadaman akan dilakukan di Semangga 2, Cooper, Semangga 40, Kubrik, Sarsang 1, Sarsang 2, Kamangi, SP2 dan sekitarnya. Untuk Unit Layanan Pelanggan Kuri, pada hari Selasa 7 Juli 2026 akan dilakukan pemeliharaan jaringan di Kampung Salor dan Kampung Wapeko. Pada hari Rabu 8 Juli 2026 dilakukan pemadaman listrik di Jalan Warambak, Kumbe, Rawasari, Tawatif, Yogin, Onggari, Kampung Kecil, Kaeburse dan sekitarnya. Selain itu, pemadaman dilakukan juga di Kampung Harapan dan sekitarnya pada hari Jumat 10 Juli 2026. Saya Wafal Farizi, demikian info Pro 2.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit.

I'm so busy.

0: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu tahu tidak, ternyata Eli itu bukan seorang teman yang baik.
1: Memangnya kenapa? Kenapa kamu bilang kalau Eli itu bukan seorang teman yang baik? Apa yang sudah dilakukan oleh Eli?
0: Kalau Eli itu benar-benar seorang teman yang baik, dia tidak mungkin membiarkan aku kehujanan di tengah malam.
1: Maksud kamu?

0: pulangnya agak malam karena cuaca kebetulan lagi gerimis. Kemarin juga aku gak bawa motor karena pas perginya dianterin sama temanku Eva. Waktu berada di jalan untuk menunggu taksi, taksinya gak ada yang muncul. Ternyata aku lihat Ellie yang sedang mengendarai motor. Gak tahu dari mana. Nah, ketika aku berhentikan, dia malah jalan terus aja.
1: Yang benar saja. Jangan-jangan Ellie tidak tahu kalau kamu memanggilnya.
0: Tidak tahu bagaimana? Dia itu dekat sekali waktu aku mencoba memberhentikan dia. Apalagi aku juga keras sekali waktu memanggilnya.

0: Dewi masih tidak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Lisa. Karena menurut Dewi, selama ini Eli dianggapnya sebagai sosok teman yang sangat peduli dengan teman-temannya.
1: Ya sudah, kalau begitu nanti aku akan coba menanyakan masalah ini sama Eli. Mungkin besok aku akan ketemu dia.
2: Ya silahkan saja. Eh bentar, aku ada janji sama Ernie. Kalau gitu aku pulang duluan ya.
1: Oke, hati-hati di jalan.

0: Seperti yang diyakini Dewi, bahwa Lisa salah paham dengan Eli, karena Eli bukanlah sosok seperti yang dianggap Lisa.
1: Tidak usah, aku percaya kok sama kamu. Aku hanya ingin memastikan apakah benar apa yang dikatakan oleh Lisa atau hanya salah paham.
2: Memangnya Lisa yakin kalau yang dilihatnya kemarin itu aku? Bagaimana dia bisa yakin?
1: Ya sudah, tak usah dipikirkan. Nanti aku ngomong sama dia kalau yang dia lihat malam itu bukan kamu.

0: Eli pun merasa tidak nyaman dengan Lisa. Dia melarang Dewi menemui Lisa untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Eli memutuskan untuk menjelaskannya sendiri ke Lisa.
1: Dewi, kamu tidak usah menjelaskan masalah ini sama Lisa. Biar aku saja yang ngomong sama dia. Soalnya aku merasa tidak enak sama dia.
2: Ya sudah, kalau begitu kamu bisa temui dia besok di tempat kita biasa ngumpul. Kamu jelaskan ke dia bahwa yang dia lihat kemarin malam itu bukan kamu.
1: Ya, tentu.
0: Keesokan harinya, pada sore hari, Eli pun mendatangi tempat di mana dia dan Lisa serta Dewi sering ngumpul bersama. Kebetulan, pada saat itu, Lisa memang sudah berada di sana.
3: Eh, kamu Eli, sendirian saja. Memangnya Dewi kemana?
1: Aku tidak tahu, mungkin dia lagi bantu-bantu ibunya di rumah. Aku mau nanya sama kamu, apa iya kemarin kamu melihat aku di jalan?
3: Kok kamu malah nanya aku? Memang benar kan, kemarin kamu bawa motor malam-malam, terus waktu ku panggil kamu diam aja?
1: Lisa, kamu itu salah orang, bagaimana mungkin itu aku? Soalnya aku di rumah, waktu itu aku lagi kurang enak badan.

0: Lisa lantas sangat terkejut dengan penjelasan Eli.
1: Yang benar saja kamu.
2: Iya, benar. Kalau kamu kurang yakin, silakan tanya ke mamaku, adikku, atau tanya ke ayahku. Mereka pasti bilang aku memang sedang di rumah.
0: Lisa terdiam sejenak, karena dia merasa yakin sekali bahwa yang dilihatnya kemarin adalah wajah Eli.
1: Apa iya itu orang lain? Ya sudah, kalau itu memang bukan kamu, lalu dia itu siapa? Kenapa wajahnya sama persis seperti kamu?
2: Begini saja, warna motor itu apa? Nomor platnya berapa?
1: Kalau warnanya aku ingat, motor itu warna biru. Nomor platnya aku tidak tahu, karena itu kan hujannya lumayan deras.
2: Warna biru? Kamu kan tahu kalau aku tidak memiliki motor warna biru. Kamu sering datang ke rumahku. Satu-satunya motor di rumahku itu kan berwarna hitam.
0: Lisa pun mulai yakin bahwa yang dilihatnya memang bukan Eli, melainkan orang lain yang memiliki kesamaan rupa dengan Eli. Lisa akhirnya meminta maaf kepada Eli.
1: Iya Eli, kamu benar. Kamu memang tidak punya motor berwarna biru. Maaf ya, aku sudah menyangka kamu yang tidak-tidak. Kamu mau kan memaafkan aku?
2: Ya, syukurlah dengan senang hati. Sekarang aku sudah merasa enakan, karena akhirnya kamu tahu bahwa itu bukanlah aku. Bagaimana mungkin aku tega melantarkan kamu di jalan malam-malam hari, apalagi pada saat hujan deras.

drama radio produksi Radio Republik Indonesia Merauke, Kejujuran Seorang Sahabat. Dengan para pelaku, Vio berperan sebagai Lisa, Dewi diperankan oleh Desi, Eli diperankan oleh Lucky. Sampai jumpa.

0: Di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, apa kabar? Senang sekali saya Maria Numberi kembali lagi nemenin semua teman Pro 2 di sore ini di program tamu kita ya. Wadidaw. Yang pasti untuk semua teman Pro 2 di mana saja kalian berada, dalam program tamu kita kali ini di ruang dialog yang menghadirkan inspirasi, informasi sekaligus cerita-cerita baik dari Papua. Saya Maria Numberi bersama RRI Pro 2 Serui dengan bangga menjadi tuan rumah siaran berjaringan Serkolwil Nusantara 1 Papua, kayak sepak bola aja ya kita ya. Dan juga Pro 2 Bovendigul, apa kabar semua teman-teman di sana? Kami berharap sudah dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun juga ya teman Pro 2. Nah, literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis ya teman Pro 2. Literasi adalah tentang membuka wawasan, membangun mimpi, dan menghadirkan harapan bagi generasi masa depan teman Pro 2. Di Kabupaten Kepulauan Yapen sendiri ada sekelompok anak muda yang memilih untuk bergerak. Mereka hadir di tengah masyarakat, membawa semangat belajar melalui berbagai kegiatan literasi. Mereka adalah komunitas Papua Hey, sebuah komunitas yang percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah yang kecil teman Pro 2. Hari ini kita akan mengangkat tema Papua Hey, menyalakan harapan literasi di Yapen. Dan telah hadir bersama kita ada tiga narasumber, dua ini orang dewasa, satunya si mungil hitam manis. Oke, telah hadir ada pengurus komunitas Papua Hey, ada Bunda Ani.
1: Hai Kak Maria,
0: apa kabar Bunda?
1: Luar biasa.
0: Oke, luar biasa ya. Ada juga pengajar Papua Hey yang sudah ada di sini dan bilang, kenal dulu baru sayang, terkenal nanti dan terasa sayang. Siapa namanya Mas?
2: Halo Kak Maria.
0: Halo.
2: Namanya Kakak Firman.
0: Kakak Firman, kamu tahu teman Pro 2, Kak Firman ini ganteng Kak. Oke, okay. Ada juga murid Papua Hey, ada Jessica. Halo Jessica. Apa kabar? Ih, luar biasa sekali ya. Dan itu ketiga narasumber yang bakal berbincang-berbincang bersama Pro 2 Serui sore ini ya di program tamu kita. Teman Pro 2, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dalam 3 segmen. Semoga obrolan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua ya, terutama untuk teman-teman Pro 2. Di segmen pertama ini kita ingin mengenal lebih dekat tentang Papua Hey, bagaimana komunitas ini lahir, apa yang menjadi semangatnya, hingga berbagai kegiatan yang telah dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi mari kita mulai aja perbincangannya ya, untuk semua teman-teman Pro 2 yang ada di Korwil Nusantara 1 Papua. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong tadi kita sudah perkenalan, sebenarnya Papua Hey itu komunitas seperti apa sih? Kita mulai dari Bunda Anis dulu, silakan Bunda.
1: Iya, terima kasih Kak Maria. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas nama Yayasan Papua Hey Indonesia, founder dan juga para pengurus. Kami mengucapkan terima kasih kepada RRI Serui Pro 2 sudah mengundang kami lagi. Seingat kami dulu tahun lalu ya, kita sudah pernah berbincang-bincang bersama. Dan terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa hadir lagi untuk memberikan informasi bahwa di Serui ada loh sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Ya. Dan tidak cuma pendidikan, literasi juga berkaitan juga dengan karakter. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini semakin hari semakin berkembang wawasan mereka dan melatih mereka untuk memiliki mimpi, dan mereka tidak takut lagi bahwa mereka bisa bersaing dengan yang orang lain dan juga untuk masa depan mereka. Terima kasih Jessica untuk boleh semakin menjadi anak yang diberkati Tuhan.
0: Papua Hey itu kapan dibentuk sih?
1: Dibentuknya itu oleh founder kami yaitu Ibu Ratna. Kebetulan beliau ini istri dari Bapak
0: itu Dandim ya, Dandim.
1: Iya, tapi sebelumnya beliau itu ditugaskan di Jayapura dulu kan. Beliau ditugaskan di Jayapura. Beliau itu terutama ibu ya, melihat ketika di Jayapura melihat anak-anak sering lewat di depan rumah dinas, hati beliau seperti terpanggil untuk memberikan les seperti itu, les membaca ataupun les menulis gitu ya. Lalu dari situ awalnya nggak gampang ya Kak Maria, karena kan harus membangun kepercayaan dulu. Awal-awalnya anak-anaknya takut
0: ya.
1: Kenapa? Karena kan yang mereka tahu untuk mendapatkan ilmu itu kan gak ada yang gratis.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Harus bayar dulu.
1: Tapi puji Tuhan, ibu meyakinkan mereka bahwa ini gratis. Lalu mulai dari namanya Kak Yunira, lalu dia mulai diajar sama ibu bersama rekannya. Lalu dari dialah mengajak teman-teman yang lain untuk belajar bersama. Saya lupa tahunnya ya, pokoknya beliau akhirnya pindah ke Bapak Pulung, pindah ke Serui menjadi dandim di sini.
0: Betul.
1: Dan Bapak ibu survei melihat kondisi dan memungkinkan untuk membuat hal yang sama di Serui. Akhirnya dibentuklah rumah belajar, komunitas belajar, dan ini adalah murid.
0: Iya. Berarti dari kecil ya Jessica, dari kecil.
1: Iya,
0: Jessica, dari umur berapa sayang?
1: Dari tahun 2018 umur berapa kamu?
0: Masih kecil lah. Ini sekarang umurnya berapa nih?
1: 14.
0: Berarti mungkin 10 atau 9 tahun nih ya.
1: Iya, okay. Kelas 2 ya Nak ya. Kelas 2 SD ya. SD, oh sekarang SMP, dulu SD tuh.
0: Kelas 1 SD. Ya, wah berarti sudah lama sekali. Dan Jessica masih ikut sampai sekarang ini? Masih ya, oke. Jadi ikutnya, kalau Jessica ikutnya di mana? Di komunitas?
1: Awalnya di Kodim kan, lalu sekarang ini kan komunitas yang di Armaria.
0: Oh Armaria, jadi Armaria juga ada rumah belajarnya di sana?
1: Kebetulan kita tidak ada, kita pakai sekolah.
0: Oh, pakai sekolah.
1: Iya, kita pakai sekolah.
0: Baik, Bunda saya ke Pak Guru dulu. Kok Pak Guru ya? Pengajar di Papua. Hei, ada Kak Firman. Halo Kak Firman. Halo. Kak Firman, sejak kapan bergabung di Papua Hei?
2: Saya gabung di Papua Hei itu awalnya kalau tidak salah ya tahun 2022. Diajak, awalnya itu memang belum niat langsung jadi pengajar gitu loh kan. Jadi hanya diajak teman untuk ngikut dokumentasi. Tapi setelah lihat-lihat ternyata kayaknya menarik untuk diikuti.
0: Ikut, betul, iya. Jadi tertarik begitu tertarik, ya. Gitu. Kenapa sampai bisa tertarik untuk mengajar?
2: Ini ada kisah lucu sih Kak, tapi enggak apa-apa ya cerita sedikit.
0: Cerita. Oke, okay. Boleh awalnya, izin. Boleh ketawa dulu enggak?
2: Saatnya. Jadi kayak pertama kali ngikut Papua itu belum ngikut ya, masih pertama kali diajak teman-teman tuh. Tampilan saya ngajar tuh enggak kayak gini Kak. Saya tuh gondrong, rambutnya sebahu lebih lah.
0: Wow.
2: Terus pakai kupluk, pakai hoodie. Tampilannya kayak preman gitu lah.
0: Oke.
2: Itu kan waktu ngikut itu jadi takut sih, kepikiran takutnya anak-anak kalau ketemu saya itu jadinya
0: takut,
2: ketakutan.
0: Tantrum ya mereka nanti.
2: Takutnya dikira lagi belajar tiba-tiba preman masuk. Tapi ternyata yang ada di kepalanya saya itu beda dengan kenyataannya Kak di sana. Jadi waktu datang itu mereka itu kayak enggak malu Kak. Jadi kayak mereka tetap terima. Saya sampai dipeluk-peluk juga Kak. Mungkin karena waktu itu kan laki-laki juga kurang ya Kak. Jadi kayak saya masuk laki-laki jadi dipeluk gitu Kak. Rambutku itu dimainin Kak, dikira
0: aduh, yang hampir kira pohon beringin dong.
2: Betul. Tarik-tarik gitu lah kalau jadinya di situ saya lihat kayak anak-anak ini sebenarnya mungkin cara pandangnya mereka melihat kayak melihat dunia itu tidak dibatasi sih Kak. Tidak menilai orang dari warna kulit atau model rambut kan, penampilan. Di situ jadi saya lebih tertarik sih Kak. Mereka itu tulus gitu loh mungkin.
0: Welcome. Yang diajar tuh apa aja sih untuk anak-anak?
2: Pertama datang itu saya pribadi ya, dikasih kelas PAUD Kak, setahun. Kayaknya belum mampu untuk ke kelas-kelas lebih besar.
0: Oh begitu.
2: Betul. Jadi apa, hanya datang untuk bermain sama itulah
0: anak-anak gitu. Oke. Jadi tugasnya Firman itu memperkenalkan apa nih, punya angka atau apa gitu?
2: Iya, lebih ke memperkenalkan angka, warna, sama kayak ada hewan-hewan.
0: Oh iya. Oke.
2: Kayak di sana kan kayak lihat kijang masih bisa dibilang itu babi Kak.
0: Oh gitu. Iya.
2: Jadi kita jelaskan lagi kalau kijang ini ada tanduknya, ada gininya.
0: Oke.
1: unik kak, unik
0: ya anak-anak ya.
1: Mereka aja tidak tahu singa kak.
0: Iya. Oke, harus dibawa ke taman kanak-kanak mungkin ya.
1: Taman safari.
0: Oke, okay, kenapa sampai tadi kan bilang gondrong nih? Kenapa punya ide sampai harus memotong rambut?
2: Kayaknya biar lebih oke aja sih.
0: Oke. Okay.
2: Kalau gondrong datang ke situ kayak murid kan di sekolah diajarkan harus rambutnya rapi.
0: Iya. Gurunya gondrong.
2: Jadi rasanya kayak kurang rapi
0: sampai segitunya. Oke, luar biasa.
1: Berkorban sekarang. Berarti
0: iya, berkorban Kak Firman.
1: Ada kekuatannya ada di rambut.
0: Oke. Saya jadi ingat apa namanya ya? The
1: Simpson.
0: Iya, Simpson ya. Oke, Bunda Anis, siapa saja nih yang pertama kali punya ikut bergabung dalam Papua Hey hingga saat ini masih ada atau yang lainnya sudah pada pergi dan meninggalkan Papua Hey?
1: Ya, pasti pertama kali mempunyai ide ya founder kita ya, Ibu Ratna Pulung, lalu beliau meneruskan kepada anak beliau namanya Mbak Yosefa. Jadi saya itu masuk kan tahun 2004 ya Kak ya?
2: 2004.
1: 2024 akhir. 2024. Itu sebelum Mbak Yosefa pindah ke Jawa karena mau menikah gitu ya. Jadi dari ibu turun ke anak dan dilanjutkan oleh Mbak Yosefa bersama teman-teman. Ada beberapa relawan yang sampai hari ini pun ya termasuk Kak Firman ya sampai hari ini dan berdatangan lagi relawan-relawan baru karena kami, saya pribadi selalu punya prinsip kita adalah keluarga. Jadi Kak Firman ajak teman, yang lain juga ajak teman. Jadi baku ajak begitu. Akhirnya kita puji Tuhan sedikit-sedikit kita ada anak-anak baru yang bahkan saya tidak mengajak, mereka menawarkan diri gitu. Bunda, Kakak boleh enggak ikut ngajar lo? Boleh banget.
0: Okay. Boleh banget. Ini nama Papua Hey kan unik ya. Ada cerita atau filosofi khusus enggak di balik nama Papua Hey ini? Kenapa sampai memilih nama itu?
1: Ya, Kak Firman mau jawab?
2: Ini jawaban setahu saya saja ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kayak setahu saya kayak kata Hey itu kayak panggilan Kak. Jadi misalnya
0: hey,
2: di
0: gitu.
2: Tempat umum ada kemungkinan kalau kita bilang Hey bakalan orang berbalik dong. Jadi mungkin Papua Hey itu gerakannya kayak memanggil kita untuk bersama-sama untuk apa ya? Kayak untuk bersama-sama peduli terhadap pendidikan khususnya anak-anak di Papua sini Kak. Gitu.
0: Okay. Ya.
1: Jadi itu tidak singkatan.
0: Kemarin
1: kita ada teman yang bertanya juga, Bunda itu Papua itu singkatan dari apa gitu ya? Hey-nya itu, oh itu bukan singkatan, itu hanya satu kata panggilan yang itu tadi seperti yang Kak Firman jelaskan itu untuk memanggil anak-anak gitu ya.
0: Kesini ayo belajar. Kesini ayo membaca.
1: Hey, belajar. Gitu kan. Kita ketemu di pasar orang lain.
0: Kalau bicara soal tujuan, sebenarnya Papua Hey ini ingin membawa perubahan seperti apa sih untuk masyarakat khususnya di Yapen?
1: Pasti ya, setiap individu, setiap kita itu ingin memberi dampak ya dalam kehidupan ini, terutama juga Papua Hey, kami ingin terutama untuk anak, saya pribadi ya, kami ingin merubah pola pikir anak-anak tentang pendidikan, bahwa kita tuh bisa lo belajar dari siapa saja. Ya. Jadi belajar itu tidak harus di sekolah secara formal, lalu belajar dari pagi sampai kesore terus stop gitu ya. Tetapi anak-anak bisa berpikir bahwa kita bisa belajar di luar jam itu loh, gitu ya. Jadi belajar itu bisa kapan saja dan di mana saja gitu. Dan kepada siapa saja selama itu memberi dampak positif bagi tumbuh kembang mereka. Jadi yang pasti ya kami ingin anak-anak lebih percaya diri, punya karakter yang baik. Karena dalam Papua Hey juga kami tidak hanya mendidik mereka secara literasi ya, tetapi karakter gitu ya, untuk mereka jadi anak yang baik, jujur.
0: Ya.
1: mencontoh kakak-kakaknya. Saya selalu bilang begini, anak-anak sayang sama kakak-kakaknya. Saya kalau ngomong gini agak terharu ya.
0: Okay.
1: Sayang sama kakak-kakaknya ya nak. Kakak-kakaknya jauh-jauh datang di kota untuk kalian. Kalau kalian malas-malas, kasihan gak kakaknya, gitu ya. Akhirnya mereka termotivasi untuk mereka kakak-kakak aja rajin ngajar, kok kita rajin belajar gitu. Jadi ingin mengubah ini ya cara berpikir mereka untuk lebih maju.
0: Kalau sebagai pengajar Kak Firman, apa sih tujuannya Kak Firman gabung ke dalam Papua Hey?
2: Pribadi ya. Sebenarnya itu waktu ngajar juga itu bukan saya pribadi kan tidak ada basic untuk ngajar ya. Jadi saya gabung ke situ juga. Bukan hanya untuk mengajar, tapi saya juga ikut belajar kak, bagaimana cara mengajar anak-anak. Kan dari kakak-kakak yang lain lebih berpengalaman ya. Jadi saya jatuhnya lebih belajar juga di situ kak. Bukan hanya untuk memberi, tapi saya juga menerima di situ kak.
0: Ini kan sebagai relawan nih ya. Apa Kak Firman punya pekerjaan lain begitu selain mengajar di Papua Hey?
2: Saya aslinya pedagang kak.
0: Pedagang ya.
1: Maaf pak, saya relawan. Pengusaha.
2: Pedagang saja pun.
0: Sama aja sih sebenarnya CEO, bosnya sendiri kali ya. Oke. Jessica, Jessica punya momen bahagia apa saat gabung di Papua Hey?
3: Bisa ketemu dengan kakak-kakak.
0: Terus
1: belajar hal baru nak?
0: Malu-malu ya teman berdua. Oke, tapi Jessica senang tidak ada di Papua Hey? Senang ya, sedih dia jadinya. Oke, Jessica waktu ikut gabung di Papua Hey sampai sekarang bacanya sudah lancar? Sudah ya, hitungnya? Oke, saya mau ini dulu, banyak isu nih yang bisa diangkat ya. Tapi kenapa Papua Hey justru memilih fokus di bidang literasi nih? Apa yang menjadi alasannya Bu? Nanti saya minta jawabannya Kak Firman juga ya. Oke.
1: Kalau saya melihatnya dari founder kita ya, karena kan setiap orang itu punya panggilan berbeda-beda.
0: Iya, betul.
1: Ada yang tergerak di bidang kesehatan, itu bidang makanan, seperti gizi, selain seperti itu. Tapi beliau Tuhan mungkin menaruh visi misi kepada beliau di bidang pendidikan, dan kami adalah orang-orang yang mungkin Tuhan tangkap juga, istilahnya yang punya energi yang sama seperti itu. Jadi ya itu mungkin alasannya karena keterpanggilan dari Tuhan pastinya ya. Kalau bukan hikmah dari Tuhan mungkin ya gak tahu ya.
0: Iya betul sekali betul. Mungkin ada tambahan Kak Firman?
1: Gimana Kak Firman?
2: Sepertinya sudah diwakili.
0: Oh sudah diwakili ya. Padahal saya berharap ada tambahannya ya.
2: Mungkin itu kenapa di literasi mungkin itu jadi fondasi ya kak. Soalnya kalau mereka belum bisa membaca, belum bisa menghitung, kayaknya kedepannya mereka bakalan kesulitan kak. Jadi kita akan bangun fondasinya dulu biar kedepannya mereka lebih mudah lagi kak.
1: Pasti pendidikan.
0: Oke, luar biasa sekali. Ini selama kegiatan di Papua Hey nih Kak Firman, apa saja yang rutin dilakukan? Mungkin boleh diceritakan supaya teman-teman Pro 2 di luar sana juga bisa lebih mengenal aktivitas dari Papua Hey.
2: Kalau di Papua itu kita kan terbagi kelas-kelas ya. Jadi saya kebanyakan jadinya dapat kelas PAUD atau kelas 1-2 gitu lah. Jadi ya saya ngajarnya seperti tidak seformal sekolah ya. Jadi kita kayak belajar sambil bermain
0: juga, juga. Okay.
2: Jadi mereka lebih bebas berekspresi, tidak terlalu tegang. Jadi kalau mereka kadang kebingungan juga bisa langsung tanya karena tidak ada batasan di situ ya kak. Jadi kayak mereka kalau mau bertanya juga boleh sih kak.
0: Oke. Jadi ini intinya belajar sambil bermain ya. Oke, apalagi di PAUD ya. Oke, luar biasa sekali. Coba Bu Anies mungkin kegiatan-kegiatan apa saja nih Papua Hey yang random yang sering dilakukan?
1: Yang sering kita ada kegiatan nyanyi bersama, bermain. Kan sebelum belajar kita ada pembukaan dulu ya. Pembukaannya itu kita bernyanyi bersama. Karena mayoritas anak-anak kita ini Kristen ya. Jadi mereka kalau diajak nyanyi, mereka taunya lagu sekolah minggu. Lagu gereja.
0: Tapi
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Teman-teman yang Muslim gak yang gabung?
2: Kalau kemarin di Sarawan Duri kemarin ada dua bun, tapi jarang-jarang.
1: Kalau di Aromaria setahu saya selama hampir 2 tahun memimpin ya belum lihat sih yang Muslim gitu ya. Tapi karena itu tadi mayoritas anak-anak kita jadi nyanyi bersama lalu saya cerita teladan seperti okay. itu ya. Itu tadi poin-poin pentingnya itu mengajarkan mereka tentang bagaimana harus bertumbuh dengan baik, mengasihi teman, gitu toh, menghargai perbedaan, lalu menghargai orang lain yang sudah menolong kita. Banyak hal yang saya ajarkan kepada mereka, dan yang pasti jangan lupa selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini mereka bisa menikmati kebersamaan dengan Papohe juga semua karena Tuhan.
0: Amin ya.
1: Baru nanti belajar, dan setelah belajar kita mengajarkan juga tentang cinta tanah air ya Kak. Kita ada upacara.
0: Oh ada ya.
1: Melatih anak-anak untuk menjadi pemimpin. Bahkan dari kelas PAUD pun mereka diajar untuk
0: Palu siap ya.
1: Jadi,
0: lagu ya.
1: Jadi komandan upacara seperti itu.
0: Sudah hampir mirip sekolah ya. Tapi anak-anak yang gabung di sini sekolah tidak Jessica sekolah. Oke, jam berapa belajar di Papua Hey?
3: Jam 3, setengah tiga
0: sore. Oh begitu. Jadi paginya mereka sekolah, sorenya mereka gabung ke Papua Hey.
1: Iya, kita kan Sabtu sore.
0: Oh gitu. Jadi
1: kita
0: ada jadwalnya
1: Sabtu
0: ya.
1: Sabtu sore saja. Dan itu pun kami yang saya rindukan itu bisa tiap Sabtu ya. Tapi karena keterbatasan relawan, jadi kita hanya bisa selang-seling. Jadi kayak Sabtu kemarin kami di Arumaria, Sabtu ini nanti kami ke Sarawandori.
0: Berarti hanya dua titik aja ya Kak Firman ya?
1: Iya.
0: Oke. Sejauh ini Kak Firman, anak-anak muridnya dengar-dengaran atau kadang apa namanya tidak mau mendengar begitu?
2: Aman sih Kak.
0: Aman mereka ya. Aman saja. Dua-dua kampung ini ya.
2: Iya, selama diajak bermain, nanti diselingi belajar lagi mereka masih oke.
0: Okay, oh, masih oke. Oke, kalau pesertanya sendiri nih biasanya siapa saja yang ikut dalam kegiatan Papua Hey? Apakah hanya anak-anak atau juga terbuka untuk kalangan-kalangan lain?
2: Kalau untuk peserta didiknya kita itu di sana ngajarnya mulai dari PAUD sampai SMP ya, Bun. Tapi kita juga tidak membuka kemungkinan tidak menutup kemungkinan untuk kayak yang SMA atau masyarakat yang mau ikut gabung, tapi mungkin kita lebih mengarahkan untuk jadi relawan yang mengajar adik-adiknya.
0: Gitu. Begitu. Jadi kalau yang sudah dewasa-dewasa ajak untuk
2: ya, jadi mari relawan.
0: Oh, relawan.
1: Mungkin gini Kak ya, mungkin ada orang tua juga pengin diajar membaca, mungkin bisa jadi kan orang tua juga ada yang belum bisa membaca. Cuman kan kalau lihat ini anak-anak bocah-bocah semua kan mereka malu
0: hati. Ya betul lagi.
1: Dan menariknya kemarin ada yang sudah naik kelas, ini kan sudah lulus SMP ya. Berarti dia masuk SMA, itu izin sama saya, Bunda, boleh enggak Kakak ikut? Tetap ikut gitu kan. Ya boleh dong gitu kan. Nah itu artinya Papua Hey itu kita tuh selalu welcome untuk anak-anak. Selama anak-anak mau belajar siapa aja kita mau bimbing.
0: Luar biasa. Kalau di Sarawandori berapa anak muridnya yang ikut bergabung nih?
1: Kalau menurut saya dia, kalau menurut catatan itu anak-anak Sarawandori itu sekitar 80.
0: 80 banyak
1: ya,
0: juga
1: itu,
0: ya.
1: Itu menurut catatan
0: iya.
1: Lalu yang Arumaria lebih banyak Kak. Itu 110. Jadi total murid kita itu ada 190. Cuman kan mereka ini anak-anak ini sebagai kan kalau udah sekolah kan sekolahnya di kota. Jadi kadang mereka tidak turun tidak naik istilahnya tidak ke kampung
0: jadi, lagi.
1: Contohnya Jessica. Jessica kadang turun ya naik kayak kadang ke kampung, kadang ya stay di kota.
0: Kalau Jessica sekarang sekolahnya di mana?
3: SMP 1.
0: SMP Negeri 1. Sudah kelas berapa sayang?
3: Kelas 8.
0: Kelas 8 itu kelas 2 SMP
1: naik kelas
0: ya. Mama Tong ini biasa toh dulu toh pengaruh dulu-dulu jadi kalau bilang kelas 8 toh dipikir lagi dulu. Pikir lagi. Itu juga terjadi sama Bunda ya. Oke. Iya, sebelum kita break di sesi pertama ya melihat perjalanan Papua Hey sampai sekarang. Apa sih harapan dari anak-anak yang pernah didengar oleh Kak Firman, oleh Ibu di Papua Hey ini?
1: Kalau saya pribadi belum pernah ya mendengar apa
0: yang mereka inginkan gitu.
1: Karena kami melihat mereka adalah anak-anak yang tahu bersyukur.
0: Oh gitu, amin ya.
1: Mereka anak-anak yang menurut saya ya, anak yang tahu bersyukur. Jadi kalau tadi ada pertanyaan ketika mereka diajar itu bagaimana? Mereka sangat manis gitu ya, ketika diajar itu. Kenapa? Karena itu seperti les privat kan. Satu kakak hanya pegang kadang dua atau satu kakak satu anak seperti itu. Jadi ya mereka menikmati
0: intens ya, menikmati. Oke. Okay.
1: Betul. Kadang itu kalau pas relawan banyak, itu satu anak bisa dua anak satu guru gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan sangat luar biasa.
0: Iya, benar sih. Kalau Kak Firman pengalamannya di situ gimana?
2: Sama sih, Kak.
0: Sama aja. Ya. Oke. Okay. Mungkin ada

0: Lalu ada snacknya juga.
1: Oke, gitu. Baik, menarik sekali teman Pro 2 Sekolah Nusantara 1 Papua. Ternyata sebuah gerakan literasi itu bisa lahir dari kepedulian anak-anak muda yang ingin membawa perubahan bagi daerahnya ya. Setelah jeda berikut ini, kita akan berbincang lebih jauh mengenai bagaimana para relawan Papua Hei mengajar, juga menghadapi tantangan di lapangan, hingga cerita-cerita inspiratif selama mendampingi anak-anak. Tetap bersama kami Pro 2 FM Serui dalam program tamu kita. Saya akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.

0: saya Yolanda.
1: Nama saya Destia Mahalani.
2: Nama saya Dejeng Fajar Kirana.
3: Nama saya Roro.
4: Nama saya Putri Gayatri.
0: Hari Kartini adalah hari di mana
1: para wanita harusnya lebih bisa menginspirasi para wanita lainnya.
3: Karena beliau perempuan, jadi bisa memperjuangkan hak-hak dan kebebasan dari wanita-wanita di Indonesia.
1: Gak ada lagi yang namanya diskriminasi.
2: Istilahnya punya hak yang sama dengan laki-laki. Ternyata perempuan juga bisa kok untuk merubah pandangan dunia gitu.
4: Terus bisa lebih berkarya dan lebih maju.

0: kedepannya.
1: Artinya sekarang sudah tidak ada lagi batasan antara laki dengan perempuan. Wanita Indonesia harus bisa menjadi lebih maju, lebih mandiri, lebih independen.
2: Semakin berkembang tentunya menjadi seorang wanita Indonesia yang bisa
0: punya rasa percaya diri yang tinggi gitu. Jadi kuat lah, jangan takut untuk bisa lebih maju dan lebih berkembang lagi sehingga bisa mencapai apa cita-cita yang saya inginkan. Ada rasa kepercayaan dari saya untuk bisa jauh lebih melangkah dalam situasi yang bebas seperti ini dan lebih percaya diri.
2: Pesan-pesan saya buat wanita-wanita Indonesia di luar sana,
0: terus maju, pantang menyerah, percaya diri, jangan takut, harus berani. Ketika kita bisa, ya kita harus tunjukin kalau misalkan kita bisa. Jadi kita gak boleh kalah sama laki-laki dan harus berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Sekarang adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa mengeksplor diri kita masing-masing,
2: untuk berprestasi di bidang-bidang yang kita minati dan passion-passion yang kita miliki.
0: Terus lagi cita-citanya setinggi-tingginya.
1: Pesan saya untuk wanita Indonesia, yang pertama adalah harus bisa lebih kreatif, harus bisa lebih mandiri, harus berani mengembangkan dirinya, jangan lagi malu, dan independen, serta berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia, selamat Hari Kartini.
2: Selamat Hari Kartini.
0: Selamat Hari Kartini.
3: Selamat Hari Kartini.
0: Selamat Hari Kartini.
3: Selamat Hari Kartini untuk para wanita di Indonesia, terus memberi motivasi kepada para wanita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, masih di program tamu kita bersama Pro 2 RRI Serui dalam siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 Papua. Untuk teman-teman kita yang sore ini mungkin baru bergabung ya, dari Pro 2 Biak, Nabire, Jayapura, Merauke, Wamena, dan Bovendigul. Selamat sore untuk semuanya ya. Kini kita masih berbincang dalam program tamu kita lebih dekat bersama para pengajar Papua Hey yang setiap pekannya turun langsung mendampingi anak-anak belajar ya. Masih ada Bunda Anis dan juga Kak Firman. Halo. Juga ada si cantik manis Jessica. Oke, Kak Cika, ke Jessica dulu nih. Jessica, senang tidak bergabung di Papua Hey?
1: Senang.
0: Agak dekat sayang?
1: Senang.
0: Oh, senang. Senangnya kenapa?
1: Karena bisa ketemu dengan kakak-kakak. Bisa belajar bersama, bermain bersama.
0: Oh begitu, bisa belajar
2: dapat
0: bersama.
2: Dapat susu.
0: Oke, jadi Jessica setiap, jadi ini Jessica di kota. Jessica gabung di mana nih?
1: Di Armaria.
0: Armaria, oke. Jessica biasa bantu tidak jaga adik-adik yang lain? Kak Jessica hanya asam ikut belajar saja.
1: Bantu.
0: Bantu jaga adik-adik juga ya? Oke. Okay. Biasanya apa yang dilakukan di sana? Di Papua Hey ini bernyanyi mungkin
1: bisa apa tafala bermain bersama
0: juga. Oke, luar biasa sekali ya. Awalnya gimana nih sampai akhirnya tertarik bergabung sebagai pengajar di Papua Hey untuk Kak Firman?
3: Ya seperti tadi yang dibilang itu kayak saya juga merasa diterima di sana juga dengan keadaan waktu itu ya, tampilan seperti itu, jadi kayak ya tetap jadi tertarik juga ya kak ikut. Sama mungkin karena sempat kan kayak lihat tadi yang kayak kelas 3 belum bisa baca kak,
0: jadi kayak
3: harus
0: kelas 3 SD
3: kayak, ya maksudnya kayak kelas 3 kelas 4 kan belum tahu huruf kan,
0: yeah, jadi kayak
3: agak kasihan juga mungkin.
0: Iya, betul,
3: apa yang
0: ya
3: bisa kita bantu ya kita bantu kak di situ.
0: Tapi sejauh ini di saat mengajar ke anak-anak ada tidak yang sudah agak lincah gitu?
3: Nah itu dia mungkin yang jadi persoalan juga ya bun. Kadang di satu kelas itu ada yang sudah lincah sekali.
2: Ada yang jauh banget.
3: Iya, jadi kayak mungkin kedepannya mungkin kita mau pecah kelas dulu kak. Jadi yang
0: ada kelas
3: belum
0: kelas
3: bisa
0: baca.
3: Ya, belum bisa membaca kita akan ajar membaca dulu. Biar bisa ngejar teman-temannya kak.
0: Oh gitu, jadi kelas 3 SD. Ada tidak yang SMP atau ada juga belum bisa baca?
2: Agak gagap gitu ya, lebih mengeja. Kalaupun mereka bisa baca, mereka belum mengerti titik koma. Jadi kayak bablas gitu aja. Jadi tidak memahami konteks cerita.
0: Wow. Padahal gitu. Kampungnya dekat kota ya.
2: Itu okay. Realita yang terjadi seperti itu.
0: Jadi ditemukan di sana seperti itu ya.
2: Iya.
0: Oke, Kak Firman mungkin boleh cerita nih, biasanya suasana belajar bareng adik-adik di Papua Hey itu seperti apa?
3: Ya kayak kita kan ngajarnya ya kayak tadi ya per kelas jadi ya tetap harus menyesuaikan juga kita cara ngajarnya kita bagaimana nanti di sananya ya.
0: Kalau sama anak-anak berarti
3: sama anak-anak jadi kita lebih banyak bermain. Tapi kalau untuk kelas-kelas yang lebih tinggi kita akan fokus ke belajarnya.
2: Agak serius malah
0: agak
2: ya.
0: Serius. Oke, mungkin ada pengalaman nih Bunda Anis untuk terutama untuk adik-adik kita yang mungkin belum bisa baca calistung gitu.
4: Iya, mereka itulah menjadi beban kami ya, menjadi beban saya. Bagaimana saya harus berkontribusi terhadap anak-anak. Melihat mereka seperti itu ya, kadang kita menggantungkan kreativitas kepada guru-guru yang mengajar gitu kan. Dan saya sebagai pemimpin kakak-kakak, sebagai bunda, sebagai orang tua mereka, selalu mengingatkan mereka untuk kakak-kakak kreatif ya, maksudnya itu silakan butuh apa, alat penunjang apa, silakan disediakan, nanti saya ganti uangnya gitu kan, daripada saya yang membuatkan kan, itu kan tergantung
0: tergantung pengajarnya ya,
4: tergantung kebutuhan ya, saya kan tidak tahu, dan setiap kakak itu kan pasti punya idenya masing-masing gitu ya, dan puji Tuhan sejauh ini mereka kita berjalan ya dengan semestinya aja. Gitu.
0: Oke. Okay. Untuk pengajarnya di Papua Hey sendiri, apa semuanya Kristen atau ada yang Muslim juga yang gabung di Papua Hey?
4: campur ya.
0: Campur
4: Kristen
0: ya.
4: Kristen dan yang Muslim juga ada. Dan kami dari semua ini ya, golongan ya, ada dari dokter, ada pengusaha,
0: ikut gabung juga.
4: Macam-macam ya. Ada yang masih sekolah, SMA.
0: Sudah ikut gabung mengajar.
4: Iya, karena hatinya sama, iya. Energinya sama, iya, jadi iya, iya. Jadi itulah dari jadi doa saya selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang yang punya visi misi yang sama, punya panggilan yang sama. Mm-hmm. Entah siapa ya, saya enggak tahu. Yeah. Tuhan yang punya ladang. Mm-hmm. Jadi ya Tuhan pertemukan, dan tugas saya adalah merangkul, menjaga mereka untuk mereka bisa konsisten
0: sama-sama gitu ya.
4: Betul.
0: Oke. Selama selama mengajar nih, materi apa saja yang paling sering diberikan ke anak-anak? Kak Firman dulu deh.
3: Kalau yang pastinya ya kita belajar tentang huruf dulu kak, tentang mengenal huruf, mengenal angka biar. Angka.
0: Apalagi untuk PAUD ya.
4: Warna. Kalau PAUD warna.
3: Kalau ya kalau untuk PAUD, tapi kalau untuk kelas 1-2 juga kita sudah mulai untuk memperkenalkan huruf dan angka kak, biar kedepannya mereka lebih mudah lagi kak.
0: Oke. Okay. Berarti sambung kata juga sudah sambung ya di gitu. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
3: Ya kayak dua huruf yang digabung.
0: Iya. Oke. Okay. Sejauh ini selain belajar membaca, ada keterampilan atau hal menarik lain yang juga diajarkan tidak, Bu Anis?
4: Kita beberapa waktu kita ada event ya, jadi nggak selalu rutin seperti itu. Kita ada kadang ada prakarya membuat sesuatu atau apa namanya game seperti itu, yang permainan yang
0: menarik,
4: iya,
0: perhatian anak-anak gitu,
4: edukasi
0: ya,
4: okay. Untuk anak-anak. Dan tapi tidak selalu ya, tetapi ada gitu supaya mereka tidak jenuh belajar terus gitu ya. Tapi saya rasa mereka tidak akan jenuh, karena kan kita bertemunya hanya 2 minggu sekali. Dan itu pun 1 jam.
0: Satu jam saja. Kenapa tidak ditambah 2-3 begitu?
4: Maunya
0: tapi kegiatan itu. Ya karena kendaraan kesana terus sudah sore juga mungkin ya.
4: Karena itu tadi, ini kan relawan ya. Jadi saya sebagai pimpinan itu tidak bisa menuntut banyak gitu ya kepada kakak-kakaknya, apalagi kalau kakak-kakaknya sudah dari awal, bunda izin Sabtu nggak ngajar, sedih sih gitu ya. Cuman kan mereka punya prioritas sendiri gitu, apalagi itu berkaitan dengan pekerjaan gitu ya. Nggak mungkin saya bolos aja deh kamu kerja, nggak mungkin gitu kan. Dan ketika sampai di, saya kan harus berangkat dulu karena kan kakak-kakaknya suka nyusul kan, apalagi Kak Firman harus nunggu siapa yang gantikan
0: yang lainnya,
4: yang menjaga toko gitu kan. Yang lainnya juga punya alasan masing-masing, dan saya tetap harus berangkat dulu gitu untuk membuka kegiatan dengan nyanyi bersama, lalu cerita gitu.
0: Ini kan relawan nih ya.
4: Relawan.
0: Digaji enggak maksudnya?
4: Kakak digaji pakai apa, Kak?
0: Pakai cinta.
4: Digaji pakai senyumnya anak-anak ya.
3: Wah. Ada rasa kepuasan tersendiri anak-anak tertawa gitu.
4: Tapi di kesempatan ini saya mau sampaikan buat anakku sayang, relawan semuanya. Terima kasih banyak. Tisu. Karena mereka, kalau kakak tahu, mereka tidak hanya sekedar datang untuk mengajar, tapi di luar itu saya melihat cinta mereka begitu besar untuk Papuahi. Dan saya tidak bisa berjalan tanpa mereka. Dan saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Dan Papuahi tidak ada tanpa mereka.
0: Benar.
4: Dan kadang yang bikin terharu adalah mereka ini tidak dibayar. Tapi kadang tiba-tiba, bunda ini ada snack buat adik-adik. Bunda, saya bantu ini.
0: Luar biasa sekali. Ini kalau melihat antusiasme dari adik-adik, anak-anak yang sudah mengajar, seperti apa sih semangat mereka saat mengikut kegiatan Papuahi?
3: Semangat sekali sih kak. Kadang itu kan kayak kita mulai ngumpul kayak jam 3 ya bun ya. Jadi kayak kadang sebelum jam 3 tuh mereka sudah
0: ada dulu.
4: Betul banget.
3: Kadang ada rasa bersalah, kadang di kota ini hujan, jadi kita tidak bisa jadi mereka. Tapi mereka tetap ngumpul di sekolah.
4: Ini menjadi kesaksian saya ya, bahwa orang berpikir anak-anak ya hanya sekedar belajar. Tapi bagi kami,
2: ketika mereka itu hadir sebelum kami datang itu kan
0: wah banget,
2: wah gitu, banget ya. Gitu kan. Saya baru datang gitu, mereka tahu di kelas itu sudah nyanyi. Pertama anak yang di Aromaria ya. Bangga sekali. Mereka sudah nyanyi, saya sampai merinding gitu. Jadi makanya Kak, saya sebisa mungkin untuk tidak pernah bolos.
0: Iya.
2: Karena saya selalu berpikir, apalagi kita kan komunikasinya agak susah ya,
0: agak di
2: kampung.
0: Susah.
2: Ini apa masalah sinyal ya, Kak?
0: Iya.
2: Jadi kalau misalnya kami enggak datang, bisa bayangkan kecewanya.
0: Mereka cari-cari.
2: Iya, mereka tunggu dari jam 3, kami enggak datang. Makanya saya selalu mengusahakan untuk selalu datang.
0: Oke, momen pasti banyak momen seru ya. Ada tidak cerita atau mungkin pengalaman yang paling berkesan selama menjadi relawan? Coba Kak Firman.
3: Momen berkesan ya.
0: Iya.
3: Ini mungkin berkesan tapi selalu terjadi Kak. Jadi setiap ngajar Kak.
0: Oke, selalu setiap
3: selalu, waktu. Iya, jadi kayak kita itu kan biasanya habis ngajar ya Kak, habis upacara gitu kan mereka pulang duluan ya Kak. Mereka kadang pulang duluan, kita masih bersih-bersih berkemas lah. Ternyata itu mereka pulang tuh gak langsung ke rumah Kak.
0: Nunggu di jalan.
3: Mereka nungguin di jalan.
0: Nunggu di jalan.
3: Untuk menyapa Kak, kayak wah itu. Itu ya kayak gitu. Jadi
0: manis banget.
3: Apa, betul. Kadang sudah sampai depan rumah Kak, mereka enggak masuk. Mereka tetap
0: tunggu di luar,
3: pinggir jalan.
0: Tinggal jalan.
3: Betul. Jadi
0: untuk,
3: kayak
0: untuk Da
2: Bunda. Ya,
3: gitu, hanya untuk menyapa saja Kak. Jadi kayak rasanya wow juga sih. Ya.
2: Makanya itu selalu membuat kami untuk kembali-kembali dan kembali.
0: Iya. Senyum mereka ya memanggil. Betul. Ayo Kak Firman balik, ayo Bunda balik gitu ya.
2: Kalau pas lagi misalnya mereka kami datang. Saya misalnya datang awal dan mereka belum datang nih. Mereka lihat ada Bunda gitu. Ayo kita belajar gitu, dia langsung panggil teman-teman begitu. Mereka jadi semangat, itu yang bikin kita juga jadi semangat.
0: Jadi ya, semangat
2: gitu.
0: Ya.
2: Pokoknya mereka kakak-kakak relawan ini tidak akan bolos kalau mereka tidak punya kesibukan.
0: Oke, luar biasa sekali. Kalau dukungan dari orang tua nih sejauh ini bagaimana Kak Firman dan Bu Anies?
2: Sangat mendukung pastinya, sangat mendukung, ya kan? Dengan mengantarkan, mengizinkan mereka belajar aja bagi kami itu suatu bentuk dukungan.
0: Ada yang ke rumah jauh-jauh baru datang kan?
3: Enggak sih, mereka ada, di sekitaran kampung ya. Oh, di Sarondori.
0: Tapi lumayan beberapa
2: kalau
0: meter gitu.
2: Kalau di Sarondori itu kan cakupannya tidak terlalu jauh
0: ya. Ya. Kalau Aromaria kan ada luas.
2: Karena saya mendengar dari salah satu relawan kami yang tinggal di kampung, Ibu Kang Gunum itu bertanya sama saya, "Bunda, boleh enggak ini temannya anak-anak ini dari Tatui itu bertanya kok nggak dibuka di sana gitu kan? Karena mereka juga pingin punya ada gitu. Papua ya di sana. Iya. Tapi saya sampaikan keterbatasan relawan, yang membuat kami tidak bisa itu. Saya bilang gitu. Tapi kalau mereka gabung boleh, saya bilang. Dari mana aja boleh. Gitu saya bilang gitu.
0: Karena memang susah ya kalau mau jangkau beberapa lagi.
2: Iya, sampai yang enggak tahu ya Panduami itu jauh apa dekat, tapi dari sampai ke Panduami pun ada murid kami.
0: Oke. Kak Cika ke Jessica dulu nih. Jessica, sejauh ini perasaannya Jessica bagaimana kalau misalnya ada Bunda, ada Kak Firman turun ke Aromaria untuk mengajar?
1: Senang.
0: Oke. Senangnya tuh kenapa bisa senang? Jessica sayang tidak sama Kak Firman, sama Bunda, sama pengajar-pengajar yang lain?
1: Sayang.
0: Siapa pengajar yang paling dekat dengan Jessica? Bunda. Oke. Jadi di Jessica kan tinggal di Aromaria nih. Sekarang kan sudah SMP. Di Aromaria ada SMP atau tidak? Ada. Terus tapi
1: di Ariepi.
0: Ariepi ya. Berarti jauh dari kampungnya Jessica. Lumayan jauh ya. Jadi Jessica orang tua memilih di kota. Kalau di kota Jessica kos atau tinggal dengan keluarga?
1: Rumah sendiri.
0: Rumah sendiri. Oh iya. Oke. Okay. Berarti kalau misalnya setiap hari Sabtu kan ada Papua Hei mau turun Aromaria. Jessica naik ke tidak ke kampung?
1: Kadang tidak, kadang naik.
0: Ya. Jadi kalau naik Jessica ikut. Kalau misalnya tidak naik berarti Jessica tidak ikut begitu. Oke, luar biasa sekali. Oke, apa sih momen atau hal yang paling bikin Kak Firman dan juga Bunda Anies ini merasa bahagia dan bangga menjadi pengajar di Papua Hei? Kita ke Kak Firman dulu.
3: yang bikin bangga itu kalau kita pertama datang, ya saya pertama datang itu mungkin anak ini belum tahu huruf kak, belum angka pun belum tahu, tapi semakin jalannya waktu ya jadi mereka bisa mulai mengeja atau sudah bisa membaca, itu sudah jadi kebanggaan tersendiri sih kak. Nah,
2: okay.
3: Tapi begitu ya, kita berharap kedepannya bukan hanya bisa membaca kak, mereka bisa memahami apa yang mereka baca kak.
0: Iya, mungkin betul sekali. Oh iya, betul sekali, karena percuma dong tahu baca tapi dong tidak paham ya.
3: Betul.
0: Oke, emang ada ditemukan ya?
3: Ada kak, itu kayak kelas kemarin sempat kayak kelas 6 kak, mereka itu hanya bisa membaca tapi pas menjawab pertanyaan tuh tidak paham.
2: Jadi dengan pertanyaannya
0: itu sudah kelas 6 ya?
3: Kelas 5, kelas 6 ada kayak gitu.
0: Oh sayang sekali.
2: SMP juga SMP. Ada kak.
3: Ya jadi kayak percuma ya, mereka bisa baca tapi
2: tidak memahami.
3: Mungkin nanti pas ujian mereka bisa membaca soal tapi tidak paham apa isi soal ini kayaknya.
2: Iya.
3: Rugi sih ke mereka kak mungkin ya.
2: Padahal sederhana, misalnya kisah tentang dongeng apa, iya, pendek dongeng satu apa, paragraf pendek, aja. Nanti ya, ditanya siapa tokoh utamanya.
3: Yang jawabannya ada di.
2: Apa jawabannya ada di situ? Situ
3: tapi tidak paham kak mereka.
0: Oke. Okay. Ya,
2: makanya mereka tahu baca tapi tidak memahami
0: isi dalam bacaan itu.
2: Konteks okay. atau pertanyaan. Hmm. Ya itu.
0: Jadi PR ya.
2: PR banget gitu ya.
0: Ini
2: tapi ya,
0: serasa macam aduh, tuh buka sekolah di sana kan supaya kasih turun guru-guru yang berkualitas gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Memang belajar itu bukan hanya tentang soal buku saja ya, tapi juga tentang perhatian, kasih sayang dan kehadiran orang-orang yang mau berbagi ilmu sebenarnya untuk anak-anak di sana. Apalagi ini menyangkut literasi itu kalau dong tidak tahu literasi ini seperti apa, wah bahaya sekali di masa depan yang akan datang ya. Oke, ini di segmen terakhir kita berbicara mengenai harapan kolaborasi dan masa depan gerakan literasi Papua Hey ini. Dan kita masih bersama ketiga narasumber saya, ada Jessica yang sudah cuma duduk manis-manis. Saya tanya dia jawab spangel-spangel dusta saya ya teman Bro 2. Kalau melihat kondisi sekarang nih, bagaimana sih perkembangan budaya membaca atau literasi di Yapen menurut kakak berdua? Silakan Bunda dulu.
2: Sepengetahuan saya, dengan kami kan punya rumah baca di Sarawak Doria, jadi di sana ada kami sediakan buku-buku.
0: Oke.
2: Dan beberapa kali itu saya selalu sampaikan ke anak-anak untuk mereka sebelum belajar sambil menunggu kakak-kakak, sebelum menunggu waktu
0: baca-baca.
2: Dan mereka kita fasilitasi untuk membaca, sejauh ini mereka antusias juga ya. Cuman di Aromaria kami belum punya gitu ya. Kalau di Aromaria kami belum punya, kami hanya punya rumah baca di
0: Sarawanduri.
2: Ya. Dari okay. apa yang kami pantau, kami lihat mereka sangat menggembirakan ya perkembangan mereka, apalagi mereka itu kan anak-anak yang mungkin ya, saya tidak tahu pasti keluarga mereka juga tidak memberikan buku atau bagaimana, saya juga kurang tahu, tapi dengan melihat ada buku mereka bisa menikmati.
0: Iya, apalagi yang ada gambar-gambarnya ya kak.
3: Semakin warna-warni, semakin tertarik.
0: Menarik, iya menarik minat mereka. Betul. Ya. Kalau Kak Firman sendiri, bagaimana melihat situasi budaya membaca atau literasi di Yapen?
3: Kalau untuk secara pasti kurang tahu ya, tapi kalau untuk di tempat ngajar ya mereka sudah mulai antusias juga kak untuk membaca. Kadang mereka berinisiatif pegang buku sendiri kak.
2: Iya betul, mereka datang betul. Cari buku.
3: Cari buku sendiri. Jadi kayak kita tidak mengarahkan harus ambil buku apa, tapi mereka masuk cari bukunya yang menurut mereka menarik.
0: Oh iya.
3: Jadi kita tidak membatasi di situ kak. Terserah mereka mau buku yang mana,
0: boleh. Oke, lalu kedepannya nih, Papua Hey punya target atau mimpi besar apa yang ingin dicapai dalam beberapa tahun mendatang, Bu Anies?
2: Mimpi kami ya menghadirkan lebih banyak ruang belajar untuk anak-anak gitu ya. Tetapi karena keterbatasan kami ya, kami semampunya seperti ini. Ibaratnya seperti lilin, mungkin kami, cahaya kami tidak terlalu besar
0: ya.
2: Tetapi setidaknya cahaya kami bisa menerangi beberapa tempat yang bisa kami jangkau. Untuk saat ini kami hanya bisa membantu di Sarawak Doria dan di Aromaria dulu. Untuk kedepannya bagaimana kami belum tahu pasti, tetapi untuk rencana kami di tahun 2030 kami akan membangun sekolah non formal di Aromaria. Jadi mohon dukungan doa untuk para pendengar Pro 2 untuk bisa mendukung kami, untuk kita bisa mengembangkan sayap kita lebih luas lagi,
0: lebih intens lagi, lebih intens lagi,
2: karena nanti sekolah ini akan membantu anak-anak yang mungkin putus sekolah. Kita bisa sediakan paket gitu ya, seperti itu.
0: Oke,
2: ketersediaan guru-guru juga.
0: Saat ini seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh Papua Hey agar terus bergerak nih?
2: Ya pasti dukungan ya, dukungan peran dari masyarakat ya, kolaborasi bersama dengan seluruh elemen ya yang ada di Kepulauan Yapen. Kami sangat membuka pintu seluas-luasnya untuk siapapun untuk bekerja sama dengan kami sesuai dengan kemampuannya masing-masing, seperti itu.
0: Oke, ini buat teman-teman Pro 2 yang tertarik Papua Hey, ini masih terbuka ya kesempatannya ya. Kamu SMA juga bisa gabung ya Kak Firman ya. Yang kuliah juga bisa gabung, orang tua juga bisa gabung ya. Nah, untuk anak harapan terbesar dari Papua Hey untuk generasi muda khususnya di Yapen, saya ke Kak Firman dulu karena saya lihat Kak Firman ini masih terlalu muda ya dan sangat peduli dengan anak-anak di dua kampung ini, Armaria dan Sarwandori. Silakan Kak Firman.
2: Kak Firman masih belia.
3: Aduh, belia sekali ya Bun. Harapannya ya mereka bisa belajarnya ya oke, terus kayak bisa mencapai cita-citanya Kak. Mereka harus dapat kesempatan yang sama sih Kak, harusnya.
0: Itu aja ya. Oke. Dalam banget ya pesannya.
3: Dalam banget.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Tidak terasa kebersamaan kita sudah hari ini sudah sampai di penghujung acara, sudah mau 1 jam kita sudah menemani semua teman Pro 2 di Korwil Nusantara. Terima kasih untuk seluruh narasumber saya yang hadir. Jessica, thank you. Meskipun dia datang hanya diam-diam saja ya, jawabnya sepanggal-sepanggal dusta, tapi ya okelah. Dari komunitas Papua Hey juga yang telah berbagi cerita tentang perjuangan menyalakan harapan literasi di Kabupaten Kepulauan Yapen, saya kasih closing statement dulu nih untuk Ibu Anis, Bunda Anis, apa yang ingin disampaikan kepada teman Pro 2 agar bisa terus menginspirasi dan saling membantu adik-adik mereka yang mungkin belum bisa baca, belum bisa tulis, belum bisa hitung. Silakan Ibu.
2: Iya, untuk anak-anak yang ada di Kepulauan Yapen, khususnya di Sarawandori dan Aromeria sekitarnya, bagi yang mendengar bahwa kami ada untuk kalian, silakan hadir di setiap hari Sabtu jam 3 sore, tepatnya di Sarawandori, ada di rumah Bapak Karubaba. Pada momen ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Karubaba yang sudah merelakan rumahnya untuk kami bisa mendirikan rumah baca di sana. Silakan anak-anak hadir, datang ke rumah Pak Isa Karubaba untuk kita belajar bersama-sama. Lalu juga di Aromaria kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah YPK, saya lupa Bapak siapa namanya, Bapak Yusuf Faroi ya, YPK Bethlehem. Bapak Yusuf Faroi, terima kasih untuk dukungannya Pak, yang sudah mengizinkan kami memakai gedung sekolah untuk kami belajar, untuk anak-anak belajar bersama-sama. Kiranya hubungan kita dalam mengembangkan pelayanan anak ini lewat jalur pendidikan ini terus akan semakin berkembang ya, semakin kuat ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Danpos TNI AL, Bapak Letda Laut Saifuddin. Terima kasih Pak untuk dukungannya, sudah menjadi bagian dari Papua Hey. Sudah mengawal kami sejak tahun lalu, ikut mendampingi Papua Hey. Terima kasih banyak. Juga kepada anak-anak saya, relawan, terima kasih sayang. Terus semangat untuk mengasihi adik-adiknya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Papua Hey ada itu juga karena kalian. Untuk anak-anak didik kami yang ada di Sarawandori dan Aromaria sekitarnya, terima kasih sayang, terus semangat untuk belajar.
0: Oke, terima kasih Bu Anis, terima kasih Kak Firman, terima kasih Jessica sudah hadir. Semoga semakin banyak anak muda yang terinspirasi untuk ikut bergerak berbagi ilmu dan menjadi bagian perubahan positif di lingkungan masing-masing ya teman Pro 2. Karena ketika budaya membaca tumbuh, maka harapan untuk masa depan kita akan jauh lebih baik. Terima kasih juga untuk semua teman Pro 2 yang setia mengikuti siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 1 Papua bersama Pro 2 Serui. Ada dari Biak, Nabire, Pro 2 Jayapura, Pro 2 Merauke, Pro 2 Wamena, dan Pro 2 Bovendigul. Saya Maria Numberi bersama seluruh tim kerja yang bertugas sore ini pamit undur diri. Terus dengarkan Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat sore dan sampai jumpa di program tamu kita berikutnya. Bye-bye.
2: Papua hey.
0: Oke, Papua hey.
2: Membaca untuk membangun Papua.
0: Asik. Terima kasih ya teman Pro 2. See you.
2: Thank you.
3: Terima kasih.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Agak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
0: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

hormat itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi.

jaga bila tiba saatnya.

0: Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
2: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
1: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
2: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
3: Heko. Iya kak, ih maksud saya, itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
4: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo melepas dan menyerahkan surat keputusan SK kepada 4 aparatur sipil negara ASN termasuk Purna Bakti dan menegaskan kedisiplinan bagi pegawai yang masih menjalankan tugas. Penyerahan surat tugas SK pensiun dan piagam penghargaan tersebut berlangsung di kantor pusat pemerintah Provinsi Papua Selatan di KTM Salor pada kegiatan apel gabungan Senin 6 Juli 2026. Dalam apel, Gubernur Apollo menegaskan kedisiplinan merupakan nafas ASN dalam melaksanakan tugas dan panggilan. Karya-karya pengabdian dan pelayanannya kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Menurutnya, jika sudah tidak hadir, maka parameter dan indikator lainnya sudah tidak bisa diukur. Untuk itu, semua ASN harus memperhatikan kehadiran dan mengingatkan kehadiran di lingkungan kerja harus sesuai jam kerja yang telah ditetapkan, jam masuk kerja dan jam pulang kerja harus diperhatikan. Apollo menyebut setiap karya tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan harus bermanfaat dan berdampak bagi masyarakat, serta pertumbuhan daerah. Ia mengingatkan seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan agar senantiasa menjaga kedisiplinan sebagai tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam berkarya, mengabdi, dan melayani masyarakat di wilayah ini. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Bupati Mapi Kristo Simus Yohanes Sagawemu menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru menjadi fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Mapi. Hal itu disampaikan saat membuka pelatihan dan peningkatan kompetisi bagi lebih dari 1.000 guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang menghadirkan sekitar 45 dosen dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ di Gor Kaindaru Mapi pada Senin 6 Juli 2026. Kristo Simus menegaskan kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mapi dan Universitas Negeri Jakarta merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda Mapi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa profesi guru merupakan profesi yang sangat mulia karena dari tangan seorang guru lahir para pemimpin, tenaga profesional dan generasi yang memiliki karakter iman serta kemampuan berpikir yang baik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru menjadi langkah strategi untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu membawa perubahan bagi daerah. Menurut Kristo Simus, pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada kualitas proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Guru yang berkompeten dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas dan mampu menjawab tantangan masa depan. Bupati Mapi berharap pelatihan ini menjadi awal dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Ia optimis melalui peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas, kualitas pendidikan di Kabupaten Mapi akan terus berkembang dan melahirkan generasi yang siap membangun daerah di masa mendatang. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Pendataan harga bahan pokok dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Wamangko Merauke.
Pendataan dilakukan dengan metode datang langsung ke pasar. Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Untuk harga bahan pokok hasil industri diantaranya gula pasir curah per kilo Rp20.000, sedangkan gula pasir dikemas premium Rp25.000 per kilogram. Harga minyak goreng premium Rp28.000, minyak goreng minyak kita Rp15.700, dan tepung terigu Rp15.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok tersebut, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusay, demikian Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Teman terbaik.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Aduh, pusing.
1: Eh, Ima, aman kah? Saperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
0: Ah, terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
1: Eh, Ima, ko pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya sudah satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
0: Sapu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang terpenting.
1: Saya kasih tahu ko, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang terpenting.
2: Betul itu yang Dila bilang. Ko jam pandang enteng ko pu kesehatan sendiri. Mungkin itu ko pu tubuh kasih alarm supaya ko istirahat.
0: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
1: Duh, Ima, ko stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
0: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
1: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
2: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saya perhatikan macam kok juga tambah kurus, kah?
0: Samalah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
1: Tapi kalau terasa lah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi, mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
2: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
3: Eh, Ima. Tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
0: Pekerjaan banyak, eh. Jadi harus minum kopi biar bisa fokus, toh.
3: Ada pantas, kupu muka macam loyo-loyo begitu.
0: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
3: Eh, tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada satu teman kayak begitu juga. Eh, ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
0: Ah, jangan ku kasih takut-takut sampai gitu, kah?
3: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
0: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
3: Nah, pas sudah. Sekarang sudah ada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh. Kenapa aku tidak manfaatkan saja?
0: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
3: Tapi lebih ribet mana coba kalau terlambat tahu? Seperti sahabat teman yang kena stroke itu yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
0: Eh, kok stop bahas ku teman itu sudah ke? Ku tambah bikin saya takut.
1: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau ku tidak pernah periksa?
0: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
3: Tapi betul itu yang Dila bilang.
2: Jadi kapan ku pipus kes Mas Ima?
0: Saya sudah rasa mendingan, oh. Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
1: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
0: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak, ya. Saya tidak ada waktu.
1: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja, ya bisa rusak.
0: Tapi saya rasa baik-baik saja.
2: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
0: Pucat kah? Masa?
2: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok piba kaca sana?
1: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
2: Baru, Ima bagaimana?
1: Suster dong ada periksa di dalam.
2: Eh, semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang pi periksa, tapi tidak mau pi periksa.
1: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
0: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
2: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
0: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
1: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah su periksa, jadi tahu sekarang toh.
0: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya su parah apa?
2: Eh, yang penting sekarang ku su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar ku bisa pulih toh.
0: Terima kasih banyak, Kamu dua su peduli dengan saya. Sampai pi antar periksa lah, Kemang Dua memang teman terbaik, oh.
1: Sama-sama, Ima. Tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
2: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
0: Yo, yo.
4: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, selamat malam teman Prado. Jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuste ya. Tentunya di malam hari ini ya, edisi tanggal 7 Juli ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman Prado hingga pukul 12 nanti. Dan pukul 20 tadi, di pukul 19 ya, setelah info Prado akan beberapa hiburan lagu-lagu sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 20 ya, atau di pukul 8 ini, selama 1 jam ke depan juga ya, ini bakal Dona hadirkan juga ya, yaitu beberapa informasi ya seputaran budaya ya, hingga pukul 9 nanti ya. Karena nantinya di pukul 9 ya bakal ada musik live chat teh langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Dan tentunya kita di informasi yang pertama ya teman Pro 2.

Oke, teman Prado, kita di informasi yang pertama ya, di mana ada 9 budaya asli Indonesia yang sudah mendunia ya, teman Prado. Yang pertama ada wayang kulit ya. Kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa ini adalah salah satu dari jutaan kesenian budaya di Indonesia yang paling terkenal ya, teman Prado. Banyak turis mancanegara yang datang ke Indonesia ya untuk belajar tentang wayang ya. Dalam pertunjukan wayang ya selalu mempunyai simbol dan makna filosofis ya, teman Prado. Pertunjukan wayang ya telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November ya 2003 sebagai karya budaya yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan indah dan berharga, teman Prado. Yang berikutnya ada angklung ya. Alat musik bernada ganda ini berasal dari Jawa Barat ya, teman Prado. Bahan dasar yang digunakan dalam alat musik ini adalah bambu. Angklung dimainkan dengan cara digetarkan ya, sehingga pipa-pipa bambu akan bergetar dan menghasilkan nada tertentu ya, teman Prado. Selain fungsi sebagai alat musik ya, angklung berfungsi ya sebagai salah satu alat dalam upacara adat ya, untuk mengundangkan Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran ya untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi ya, teman Prado. Angklung dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan sudah diakui ya oleh UNESCO pada bulan November 2010 ya, dan telah menjadi salah satu budaya asli Indonesia yang mendunia, teman Prado.

Kemudian yang berikutnya ada keris ya. Keris adalah senjata tajam golongan balati dengan banyak fungsi budaya yang dikenal ya. Di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah Temampro dua bentuknya yang khas ya dan mudah dibedakan dari senjata lain adalah karena tidak simetris ya dari bagian pangkal ke bagian ujungnya Temampro dua. Pada masa lalu keris ya berfungsi sebagai senjata dalam duel ya sekaligus pelengkap sesaji dalam upacara adat Temampro dua. Dalam budaya Jawa, keris sering ya dikaitkan dengan hal mistik ya dan memiliki kekuatan tersendiri Temampro dua. Kemudian yang berikutnya ada batik ya. Siapa yang tidak kenal ya budaya asli Indonesia selanjutnya ini ya Temampro dua. Setiap orang Indonesia pasti memiliki dan pernah memakai batik ya, baik corak tradisional ya maupun yang dengan corak modern Temampro dua. Batik adalah bergambar yang memiliki proses pembuatan khusus ya, yaitu monerah malam ya atau lilin tradisional Temampro dua menggunakan canting di atas kain ya sebelum kemudian melewati proses pewarnaan yang juga secara alami ya Temampro dua. Hampir semua daerah di Indonesia ya memiliki motif atau corak batik khas dan masing-masing memiliki filosofi ya. Batik telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO pada tanggal 2 Oktober ya 2009 sebagai warisan budaya lisan dan juga ya sebagai non bendawi manusia ya Temampro dua. Kemudian yang berikut ada tari saman ya.

Tari Saman ialah ayah ikon kebanggaan ya sekaligus budaya Indonesia dari Provinsi Aceh ya teman pro. Dua tarian ini berasal dari suku Gayo dan telah dikenal ya oleh dunia teman peradua. Hampir di setiap sekolah di Indonesia ya memiliki kegiatan tari saman ya, dan diikuti dalam perlombaan nasional teman peradua. Tari saman termasuk ya salah satu tarian yang unik ya, karena hanya menampilkan gerakan tepuk tangan ya, anggota tubuh bagian atas dan lutut ya, namun ya bisa menciptakan gerakan yang mempesona ya. Kunci tarik kunci tarian ini terletak ya pada kelompok kekompakan dan gerakan para penari ya, di mana mereka harus ya bergerak serentak ya, mengikuti irama musik dengan tempo yang cepat teman peradua.

Kemudian ada tari kecak ya. Tari kecak tercipta dari perpaduan seni budaya dan kisah mistik ya. Tari kecak adalah salah satu tarian yang paling populer ya bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali ya. Keunikan tari kecak ialah hanya dengan melantunkan suara cak-cak-cak secara tegas dan berulang-ulang ya, sehingga memiliki irama dan dengan ya gerakan tangan para penari yang kompak teman berdua. Lama kelamaan kamu akan merasa ya terhipnotis ya pada saat tarian sedang berlangsung ya. Kamu akan disuguhkan ya dengan pertunjukan teater singkat ya tentang cerita Rama dan Sita teman berdua. Kemudian yang berikutnya ada Reong Ponogoro ya. Reong Ponogoro adalah pertunjukan seni yang berasal dari Jawa Timur ya, tentang tepatnya di Kota Ponogoro ya, gerbang Kota Ponogoro dihiasi oleh sosok warok dan gemblak ya, sosok dalam pertunjukan reog ya. Reog adalah salah satu budaya Indonesia yang masih sangat kental dan dengan hal-hal yang berbau mistik ya teman berdua. Dalam seni pertunjukan, reog biasanya tidak mengikuti skenario yang telah disusun ya, dan terkadang ada interaksi antara pemain reog dan penonton teman berdua.

pendek ya, selain tari kecak ya, Bali juga memiliki tari pendek ya. Tari pendek merupakan tari tertua di Pulau Dewata ya, yang diperkirakan telah ada sejak tahun 1950 ya teman Prodo. Selain berfungsi sebagai tarian ucapan selamat datang ya, juga merupakan tarian ya untuk ritual keagamaan teman Prodo. Tarian ini dibawakan oleh putri dan sang penari juga ya, membawa mangkuk perak ya yang berisi bunga ya. Kebudayaan asli Indonesia ini pertama kali ya dipentaskan ke dunia saat ajang Asia Games tahun 1960 yang dibuka oleh Presiden Soekarno teman peradua.

Oke, teman Prado, itulah tadi ya beberapa budaya ya, atau tarian dan juga ada budaya Indonesia ya yang dikenal di yang sudah mendunia ya teman Prado, dan ini memang wajib ya untuk kita lestarikan bersama sehingga di zaman yang serba digital saat ini ya kita perlu menjaga melestarikan ya sehingga tidak punah nantinya teman Prado. Oke teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Prado. Jangan kemana-mana dong, kita masih dijaga malam ya tentunya dengan info-info menarik ya seputaran budaya teman Prado. Tetap stay teman Prado di Jaga Malam.

0: kuliah. Sapana, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Tiara, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Oke, tema produk kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info budaya ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu teman produk. Dan tentunya kita di informasi yang berikutnya ya teman produk. Tapi sebuah informasinya jangan bosan-bosan ya untuk selalu Dona menyapa kalian semua ya. Ya mungkin lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah, selamat bersantai saja buat kamu ya. Iya. Kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya nih teman Pradua. Ini sering kita kunyah ya, atau ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan kita juga ya, terutama kita yang di wilayah timur ya teman Pradua. Iya, ini ada filosofi makan pinang siri ya. Oke, buah pinang ya konon berasal dari tanah Melayu ya atau Malaysia ya. Bagi orang Papua bisa diibaratkan ya seperti kudapan sehari-hari ya makanannya. Makanya jangan heran teman-teman berdua di sini dapat kita jumpa

kawinan atau ritual adat lainnya teman peradua. Pinang adalah yang pertama ya yang disuguhkan ke seluruh tamu ya yang hadir menurut tabloid biak rasine teman peradua. Dalam tradisi makan pinang ya, ada bahan yang tidak terpisahkan yaitu sirih, kapur, dan gambir ya. Keempat bahan ini merupakan satu kesatuan ya, ibarat bumbu masakan ya. Bahan mesti tercampur merata ya. Ini yang ditemukan di kawasan barat Indonesia ya, sedikit berbeda dengan di Papua. Di sini mereka sangat jarang ya menambah gambir ya, mungkin karena tidak terbiasa atau tidak tahu ya. Iya. Sirih adalah tanaman tropis ya, tumbuh di Madagaskar ya, Timur Afrika dan Hindia Barat ya. Sirih yang terdapat di semenanjung Malaysia ada 4 jenis ya, yaitu sirih Melayu, sirih Cina, dan sirih keling ya, dan sirih udang. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai nama jenis sirih seperti sirih carang, bedat, siye, sin, camai, kekerap, serasa cabe jambi, kenyek, dan kerak teman peradua. Sirih konon melambangkan sifat rendah hati, memberi sensasi senantiasa ya, memuliakan orang lain teman peradua. Makna ditafsirkan dari cara tumbuh sirih yang memanjat pada para-para ya, batang pohon sakat atau batang pohon api-api. Tanpa merusak batang atau apapun tempat ia hidup ya teman berdua. Dalam istilah biologis disebut simbiosis ya, daun sirih yang lebat dan rimbun memberikan teduhan di sekitar ya. Selain sirih, lain lagi kapur teman peradua. Kapur diperoleh dari hasil pemprosesan cangkang kerang atau pembakaran batu kapur ya. Secara fisik warna putih ya, bersih, tetapi reaksi kimia bisa menghancurkan ya. Kapur melambangkan hati yang putih, bersih, serta tulus ya, tapi jika keadaan memaksa ia akan berubah menjadi lebih agresif dan marah teman peradua.

Pinang dalam bahasa Hindi ya, buah ini disebut supari ya, dan pan supari untuk menyebut sirih pinang ya. Bahasa Malaysia ya menanamkan ada kata atau maksud kami adik kakak atau adik ya. Sedang dalam bahasa Sri Lanka dikenal sebagai pupak ya. Masyarakat Tainam menamakannya mak ya, dan orang Cina menyebutnya pinglang ya teman produk. Pinang merupakan lambang keturunan orang yang baik, budi pekerti, jujur, serta memiliki derajat tinggi ya. Bersedia melakukan suatu pekerjaan dengan hati terbuka dan bersungguh-sungguh ya. Makna ini ditarik dari sifat pohon pinang yang tinggi, lurus ke atas, serta mempunyai buah yang lebat dalam sentandan ya teman peradua. Dengan memakan serangkaian pinang sirih dan kapur ini merupakan simbol dari harapan untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati ya, dan meneduhkan layaknya sirih ya teman peradua. Hati bersih, tulus tapi agresif seperti kapur. Jujur, lurus hati dan bersungguh-sungguh layak pohon pinang ya. Dan jika ditambah gambir, berarti sabar dan hati yang teguh dan sangat gembira teman peradua.

Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu ya. Dan jangan kemana-mana dong, kita masih di jangka malam ya, tentunya dengan info-info seputaran budaya ya, yang akan sudah dan hadirkan untuk kamu. Terutama tadi kita sudah membahas bersama ya, ada Pinang ya, ini Pinang merupakan tradisi orang Papua ya, atau jangankan orang Papua ya, orang Timur ya, secara keseluruhan ya. Dan ini melambangkan ya, kekeluargaan ya, saling ketika kita sudah berkunjung ya, sambil menikmati pinangnya, ini menjadi suatu keakraban ya dari kita dan untuk kita teman peradua, terutama buat keluarga ya. Ini melambangkan juga ya suatu tradisi dalam kehidupan kita sehari-hari teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana teman peradua, kita masih di jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Jaga malam.

Kita berada di teras saya, waktu sudah menunjukkan pukul 20 ya, lewat 53 menit ya, waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya info budaya ya sudah berakhir sama Prado. Dan setelah ini nanti di pukul 21 bakal ada musik live chat ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan nantinya kita akan jumpa lagi setentunya di masih di program Jaga Malam ya, di pukul 22 teman Pro 2 dengan info-info yang menarik tentunya. Tetap stay teman Pro 2 di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam Tuan Pro 2.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Church.
0: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ini?
1: Hari Selasa dong.
0: Hari Selasa.
1: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
0: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
1: Biasanya. Gitu kan.
0: Nggak banyak kok, iya tadi gue lihat. Tapi gue belum check out apa-apa sih.
1: Iya sih, kita di indeks ekonomik ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
0: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
1: Amin.
0: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
1: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
0: Tapi
1: setelah
0: 2019 terakhir.
1: Benar.
0: Dan ini sebenarnya mungkin Tuan Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
1: Bener.
0: Atau enggak dia main film.
1: Betul.
0: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
1: Nah, benar. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
0: Ussy Sulistiyawati. Asik banget nih Tuan Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat 0811-800-105
1: atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul
1: langsung
0: banget.
1: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Ussy malam hari ini ya.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Podcast sama Pro 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edit dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Ya, sama Pro 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ini dia, Usi Sulistyawati.
2: Datang lagi ke sini
1: bener.
0: Setelah berapa lama ya, Bro?
2: Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Usi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah.
1: Benar kan?
2: Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih lalu.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Iya, bener. Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal
0: 7,
2: bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana, apa kabarnya Kak? Tadi dengar-dengar katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, guys.
1: Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh.
1: Bener.
0: Luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu, walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
2: Tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuma ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit, mau 10 ya udah gak kuat. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: agak susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: Gokil.
0: Berarti kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas mau ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest, aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Gitu. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari dong.
2: Kalau 42?
1: Itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
0: Full maraton. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi
1: itu.
0: Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suaraku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu-gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast?
2: Podcast, jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Jadi kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada temen ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
0: Gokil.
1: Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku bener, yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun gak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, gak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Disiplin. Kalau kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya. Pas lagi latihannya ini, karena kan berbulan-bulan kan. Kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankinya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Iya.
0: Luar biasa.
2: Kita bilangnya kayak kawin kontrak.
1: Iya.
2: Iya, jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
1: Oh iya,
2: 5 bulan, 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga sih.
1: Iya, benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Iya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu ya?
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 tahun itu. Wow, ini waktu yang cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama.
1: Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, ah mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik, Opik ini memang teman lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu ini, lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu kan, terus aku dengerin di mobil. Terus loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika. Dengerin deh. Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia gitu kan.
0: Takutnya ada apa gitu kan.
2: Iya gitu. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita. Maksudnya kan.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan, suka tadi kata dia, ya enggak sih kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu yaudah deh gas apa segala macam. Oh ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan aduh mas pas sudah megang mic nggak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga ya, kangen kan. Kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu, makanya pas ini ya udahlah. Dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik apalah gitu-gitu, mereka kan masih nyanyiin dong, nyanyiin. Bener. Aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa,
0: udah lupa liat, liat. Sampai menyanyiin juga lupa
2: lirik.
0: Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih teman berdua ya?
1: Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng sama Use.
3: Lagi.
2: Oke, kau sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
1: Benar.
2: Ya, vibes-nya kita denger ya.
1: Benar.
2: Vibes-nya emang sedih.
1: Pop ballad berarti ya.
2: Pop ballad ya
1: di cuman, lagu ini.
2: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
3: Sedih kenapa sih Indonesia?
1: Aduh.
3: Jangan dipancing.
1: Benar.
2: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Pukul lagi 7-7 lah, ayo check out.
1: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
3: Nah,
1: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita kayak ikhlaskah dengan kondisi pasangan atau gimana?
3: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
1: Oh, oke.
3: Lebih begitu sebenarnya. Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, bisa, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi lagu, di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
1: Oh.
3: Gitu. Aku pinter ya kalau cerita ya.
2: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
3: Pinter banget sih gue ngomong ya.
2: Tahu enggak kenapa? Karena sering dengerin podcast.
1: Oh, benar.
2: Iya. Iya,
3: udah khatam tuh ya.
2: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih, mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
1: Waduh, kok langsung di-spill gitu.
2: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih, kakak berarti udah bersama tuh udah berapa tahun ya?
3: Menikah dari 2012.
2: Oh kan, okay. Oh, banget.
3: Pacarannya 2027, berarti 19 tahun ya?
1: 19 tahun kurang lebih.
3: Apa tipsnya?
2: Tipsnya?
3: Waduh.
2: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
1: Ah, itu dia sih.
3: Standar TikTok.
1: Standar TikTok.
2: Tahu
3: enggak? Apa itu?
2: Jadi standar TikTok itu standar yang dibikin sama TikTok.
1: Benar.
2: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
1: Betul.
2: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ada
1: harus
2: lagi?
1: Pamit sama orang tuanya.
2: Oh, pamit sama orang tuanya.
1: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
3: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti
2: bisa
3: itu
2: juga.
3: Kan?
1: Bisa juga.
2: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa apa? Ya.
1: Iya, apa mungkin ya, ada yang aneh.
3: Kalau yang tadi enggak aneh.
2: Enggak aneh sih. Iya, benar sih. Itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
1: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
3: Iya, itu standar TikTok tuh.
1: Nah,
2: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
3: Itu enggak.
1: Iya, pokoknya kayak berlebihan,
3: lebay.
2: Mungkin ada lah gitu kan.
1: Bener.
2: Itu tuh gimana?
3: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
2: Karena
3: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan.
1: Benar.
3: Gak usah setahun, sehari aja kita berubah.
1: Bener.
3: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya, kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan.
1: Okay.
3: Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak, yang enggak bisa gitu.
1: Bener.
3: Harus saling.
1: Benar.
3: Itu tips dari aku.
2: Cukup ya.
1: Cukup.
2: Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali. Ya.
3: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
2: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
1: Benar.
3: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen yang
2: kan.
3: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
1: Wih,
2: pas banget dong.
3: Iya. jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
2: Betul. Yeah.
3: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu. Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya yang tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
2: Keren. Bisa diadaptasi Netflix nih.
3: Apa yang menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
2: di majalah gitu kayak.
3: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
2: Oh, iya.
3: Itu udah 400 ribu dapet waktu itu.
2: Banyak. Lumayan.
1: Benar.
3: Jadi kekurangannya yang harus kita terima.
2: Nice.
1: Itu dia. Gitu.
3: Tapi kalau udah nikah iya beda lagi.
2: Banyak. Harus lebih mengerti lagi.
1: Benar. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Benar. Tapi kalau ini berarti lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
3: Baru habis lebaran lah kita.
2: Oh baru habis lebaran.
1: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
3: Opi Kurdi itu orang.
2: Nice.
1: Benar.
2: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan
3: iya
2: sih. Ini
3: iya,
2: sih.
3: Iya benar.
1: Benar-benar.
3: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
2: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
3: Iya waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana kalau zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin. Terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
2: Oh iya benar.
3: Komit enggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
2: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
3: Yes, gitu fun ya. Project benar.
1: Fun project cuman lama-lama kok jadi serius ya.
3: Makanya.
2: Dan teman Pro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, City Lights.
1: Betul, sambil nyetir gitu kan.
2: Kalau
1: merenung.
2: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
1: Bener.
2: Di kirinya.
1: Kalau gitu ya.
2: Iya benar.
1: Oh, mungkin di luar negeri dengerin.
3: Di luar negeri dengerin. Pas kanan kiri gini. Kayaknya
2: enggak
3: deh.
2: Jangan dong.
1: Kok malah jadi ragu.
2: Baru dikasih wejangan menerima kekurangan.
1: Aduh. Ya udah deh kita dengerin dulu ya seadanya kamu.
2: Let's
1: dari
2: go.
1: Usi Sulistiyawati. Here we go.
0: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, sama bro dua. Kita sekarang langsung aja, tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, V?

0: Ada mau WhatsApp atau ini dulu nih?
1: Bebas, bebas, mana aja.
0: Live chat lu deh.
1: Chat itu udah.
0: Ini ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
0: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya enggak pernah jadi model.
0: Enggak pernah jadi model?
2: Enggak.
0: Enggak pernah berarti.
2: Enggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
1: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa, yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
0: Jadi lebih susah nyanyi ya,
2: menurutku,
0: lebih
2: menantang
1: nyanyi. Benar-benar ya. Okay.
0: Alright. Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
0: Susah yang kenapa?
2: Susah.
0: Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Dulu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
1: Iya, yeah, benar.
2: Susah dia mah.
1: Sekarang susah ya?
0: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
0: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
1: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
0: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tennis.
0: Oke. Okay. Juga.
2: Tennis juga.
1: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu ya. Aku lebih seneng tennis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tennis kan pakai power banget
0: itu
2: kan, yang bakbuk, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
0: yeah.
2: Ya kan, bener kan,
0: sentuh doang. Gitu.
2: Jadi
0: aku juga tennis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, aku lebih seneng tennis.
0: Yeah.
2: Tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu, belum
1: jadi
2: suka.
0: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
2: Lari edik ya mungkin karena ada program-program,
0: yeah,
2: gitu.
0: Yeah.
2: Jadi kayak harus, okay, gue harus latihan gitu.
0: Hmm.
2: Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan, yeah, di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah gak ada tuh yang harus pakai alarm, itu gak pernah.
1: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
1: Bener. Habitnya udah kebentuk, Re.
2: Iya, habitnya udah ada.
0: Aku bayanginnya males, Li. Baru bayangin doang tuh.
2: Baru bayangin aja ya.
0: Oke, okay, next.
1: Lanjut.
0: Alright, ini ada Rara. Next, Kak Usi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
1: Itu kangen Klik banget kayaknya
2: kan
1: lagu Klik ya.
2: Udah 19 tahun lalu.
0: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya Klik gitu. Aduh.
0: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nakila.
2: Tapi jangan aku lah.
0: Okay, okay.
2: Itu masanya udah beda.
0: Passing the torch ya.
1: Bener.
0: Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
1: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Alright. Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
1: Iya,
2: jadi dari mana-mana ya.
1: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube.
0: Okay.
2: Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan, bener-bener. Jadi nanti coba lihat aja, jadi gelap-gelapan gitu.
1: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya,
1: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
1: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat, ya kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
1: Bener.
2: Udah gak ada video, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu. Karena gak ditonton kan sebenarnya.
1: Bener
0: gitu. Masa sih? Aku masih nontonin kok.
1: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini orang, visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
0: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
1: Iya.
0: Aku juga masih ngerasain
2: ketik rek ya, benar-benar.
1: Victory,
2: ya ampun. masa-masa itu.
1: Ya udah.
0: Oke. Dan sekarang kita pengen ngajak Ausi buat main game.
1: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
0: Yep.
1: Namanya adalah Jawatan. Jawab apa? Cepetan.
2: Oh, oke.
0: Okay. Ini sebenarnya lebih kita pengen kenal Ausi lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
0: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan,
2: yeah.
0: Ausi akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Aman ya?
2: Aman
0: ya?
2: Dong.
1: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama Ausi.
0: Anyway, jawabnya harus cepat.
1: Oke. Okay. Yeah.
0: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
1: Aduh.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Ausi.
2: Ya.
0: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
0: Oke. Okay.
1: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
1: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
1: Oke.
2: Okay. Aku suka matcha.
0: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
0: Oke, okay, nanti kita bahas. Aman. Ini kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
0: baiklah.
1: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
1: Iya, benar. Oke, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
0: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
1: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya, kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
1: Oke.
0: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
1: Aduh.
2: Lari lah. Udah pasti itu.
0: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
1: Yes.
0: Cat person. Berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah. Main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya,
1: kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu.
1: Kasihan
2: ya.
1: Iya.
2: Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi ngeliat cat dimanapun kita kasih gitu.
0: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
0: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog sampai sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan dog
1: ikut
2: bercanda. Aku lari dia makin lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aku takut banget.
1: Iya.
0: Positif thinking juga ya, kita mikirnya bercanda.
2: Bener. Iya, sampai aku naik ke atas pohon sampai
0: serem juga ya.
1: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
0: Oke.
1: Oke, selanjutnya.
0: Kopi atau matcha? Kopi.
1: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang kopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
1: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
0: Tapi dulu sempat ngopi yang banyak.
2: Enggak pernah aku juga. Enggak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
0: Oh, nice.
2: Buat kafeinnya ya
0: kan. Berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
0: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next. Alright. Berarti valid ya, enggak
1: asli
0: ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
1: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
1: Aduh.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
1: Oh, iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
0: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas
1: ya.
2: Tas. Ternyata waiting list, ya udah enggak apa-apa deh.
0: Iya. Yeah. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
1: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
0: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
1: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
0: Kita umpetin aja dulu ya.
1: Kong kali kong.
0: Oke, nice.
1: Alright.
0: Selanjutnya
1: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
1: Nih ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
1: Iya sih.
0: Kurang gitu.
1: Oke.
0: Valid. Nah berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai. Jawabannya adalah santai.
2: Karena aku kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuma kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
0: Benar.
1: Oke, benar.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, mau nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua ambil ini misalnya ekonomi, padahal kita pengennya apa, kira pas sudah ngambil ekonomi ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
0: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya.
1: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: tanggung jawab ya. Santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
0: Gitu loh.
2: Bukan yang tegas tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan gitu kan.
1: Bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
0: Tapi mungkin itu adalah love language yang miss doang gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya itu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya. Ya,
2: cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
0: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat lebih gitu kan
0: mentalnya.
2: Nah kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
0: lumayan.
2: Nah itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
1: Iya benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun gak suka, kita harus hadapin gitu.
1: Betul.
2: Kan.
1: Kalau
2: sekarang kan enggak.
1: Iya benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
0: Tapi ya generasi berubah lah.
1: Benar, tim generasi berubah ya. Benar.
0: Oke, nice.
1: Oke.
0: Pertanyaan selanjutnya. Nah ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
1: Di rumah. Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager.
0: Itu sudah kan? Tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi jawabannya?
1: Lari.
0: Tetap ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
1: Iya benar.
0: Kak kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak kita punya event lari, kakak mau gak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
0: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
0: Kalau sambil lari ya gak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
0: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
0: Nafas
2: kan.
1: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari sambil nyanyiin gitu.
1: Wow.
0: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar lari sambil jalan.
0: Wow.
2: Iya buat nafas kita, jadi makin kuat.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih pernafasan bener-bener.
0: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak asbun.
1: Betul.
0: Pokoknya jawabannya jujur.
1: Palit-palit ya.
0: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright. Ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP ya?
2: Semua, iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di toko di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produe FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, okay. Benar.
1: Dan kalau misalkan ada project-project apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung
2: ada,
1: atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang yang masih.
0: Masih ada.
2: Band-band ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Yes, ditonton.
1: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya. Request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya. Benar. Ya, karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung ke Instagramnya di
2: Usi Pratama.
0: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followersnya. Oke, Kak Usi, thank you so much.
2: Terima kasih. Terima
0: kasih.
2: Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya-nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produe FM di luar Jakarta ya.
0: Ya iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produe FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dawe Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya. Dan tadi kita sudah ikut bersama ya, ada musik live chat yang langsung dari Prado RRI Jakarta. Dan di pukul 22 ya, selama satu jam ke depan juga ya, kamu bakal ditemani ya sama Kak Dona nantinya dengan beberapa informasi menarik ya yang sudah Dona siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di malamnya kamu ya. Hey, ya. Tentunya Mas, sebelum ke informasinya ya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa ke dirimu ya. Hey, ya. Asik. Oke, ya, terutama buat kamu yang sudah pada istirahat tentunya ya, setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas kamu ya, iya baik dari pagi ya, siang hingga pada malam hari pastinya ya, iya ini pastinya kamu sudah pada istirahat di rumah ya, sebelum memeringkan tubuh kamu yang lemah itu ya, iya pastikan untuk selalu memeriksa pintu, jendela, ini penting ya teman Prado karena apa? Iya, karena keselamatan itu sangat penting ya teman Prado. Jadi sebelum kamu membaringkan tubuh kamu ya, pastikan pintu jendela sudah pada tutup ya teman Prado. Oke, kita langsung saja ya, daripada kamu penasaran, Kak Dona juga penasaran ya pastinya ya. Kita ke informasi yang pertama ya. Ini ada kecanduan ya, atau orang yang gampang sakit ya, tambah stres ya, adalah orang yang jarang dipeluk. Aduh, ini gimana nih teman Prado? Yang sering sakit, yang sering stres ya, pastinya ini jarang dipeluk ya sama orang-orang tersayang kamu ya. Iya.

rasa stres ya, gampang stres ya, mood berantakan ya, atau badan gampang drop ya, bisa saja ada hubungannya sama hal yang sesimpel ya, yaitu jarang dipeluk ya. Menurut jurnal ya, pelukan ternyata bisa bantu nurunin hormon kortisol ya, alias hormon stres nih teman-teman.

Tubuh memang punya cara alami ya buat merasa lebih tenang lewat sentuhan hangat ya dari orang yang dipercaya ya. Pas pelukan makin jarang ya terjadi, tubuh jadi kehilangan salah satunya ya, yaitu stres teman berdua. Buat nenangin sistem saraf kamu ya, akibatnya rasa cemas bisa lebih gampang muncul ya, emosi lebih susah dikontrol ya, bahkan daya tahan tubuh ikut menurun ya kalau stres berlangsung lama teman berdua. Iya, pelukan memang bukan obat ya buat semua masalah ya. Jadi jangan lupa ya tetap rutin olahraga ya, tidur cukup, kemudian jaga pola hidup sehat ya biar badan sama pikiran tetap fit ya teman berdua. Bukan ini buat kamu yang gampang stres ya, mungkin buat orang-orang spesial kamu yang jarang memeluk kamu ya, pastinya muncul itu emosi yang tinggi ya. Atau jarang ketemu pastinya ya, ini buat kamu ya. Iya. Oke teman berdua ya, itulah tadi informasi di mana ya orang yang gampang sakit tambah stres ya, ini perlu pelukan dari seseorang istimewa tentunya ya, bukan orang-orang spesial juga ya, tapi orang yang dipercaya ya, terutama mungkin keluarga atau orang-orang spesial kamu ya. Iya, ini sangat penting teman berdua, karena kalau tidak dipeluk, aduh rasanya terserah kamu deh. Iya. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di malam hari ini teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana dong, kita masih di Jaka Malam tentunya dengan info-info menarik teman berdua.

klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Klitian atau ngliteh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif, dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Jaga malam.

Mari kamu di malam hari ini sama Produa. Dan tentunya kita di informasi yang berikutnya ya teman Produa, di mana badan yang gampang capek ya ternyata bisa picu rasa demam ya yang terpendam teman Produa.

Kalau badan sering capek ya, padahal aktivitas kamu biasa saja ya, penyebabnya bisa dari demam ya atau sakit hati yang terus dipendam ya, bikin energi kamu cepat habis teman peradua. Soalnya ya otak terus ingat ya kejadian yang bikin terluka ya, sampai tubuh ikut merasa stres teman peradua. Ujung-ujungnya kamu jadi gampang lelah ya, susah fokus dan mood gampang berubah ya, meski aktivitas lagi biasa saja nih teman peradua. Fakta ini ya juga didukung ya peneliti dari peneliti yang menemukan ya, kalau orang yang lebih gampang memaafkan cenderung ya punya tingkat stres lebih rendah teman peradua. Sebaiknya terus ya menyimpan dendam ya, bikin tubuh tetap tegang dan nguras energi teman peradua.

Memaafkan bukan buat ngebenarin ya kesalahan orang lain, tapi biar dia sendiri tidak terus capek ya gara-gara luka yang sudah lewat. Teman berdua, fokus ke hal-hal yang bikin diri berkembang ya, jauh lebih baik daripada terus menghabiskan energi ya buat masa lalu yang sudah tidak bisa diubah. Teman berdua, aduh, ini masa lalu lagi ya, luka-luka dan luka ya. Ini jangan ya mengulangi kesalahan yang sama ya. Kalau memang itu sudah waktunya untuk kamu menggantikan seseorang ya yang ada di hati kamu, jangan ya untuk kita ulang kembali ya, karena pasti memberikan luka yang sangat dalam ya, dan pastinya mengganggu kesehatan kamu juga, teman berdua. Ini wajib ya, terutama buat kamu para Gen Z ya, ini untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama ya, bisa ya untuk kamu ubah ya ke hal-hal yang positif ya. Ini pikir ya hal-hal yang positif juga ya, dengan kegiatan-kegiatan yang positif juga bisa membuat mood kamu kembali normal ya, karena ketika kita sudah mengingatkan luka yang lama, pastinya akan begitu-begitu saja dan tidak akan berkembang ya, teman berdua. Oke, teman berdua, ini buat kamu yang punya luka di masa lalu ya. Jangankan kamu, Kak Dona juga punya luka di masa lalu ya, tapi itu memberikan motivasi juga untuk kita untuk tidak mengulangi ya. Iya. Asik ya. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Mana-mana kamu di malam hari ini, teman berdua. Dan tentunya ada yang mau request lagu juga nih ya. Ada Mbak siapa ya? Iya, yang selalu mendengarkan RR berdua pastinya ya. Ada Mbak Lara ya yang mau request lagu ya. Selamat menikmatinya ya, dan selamat beristirahat saja buat kamu ya, dan tetap selalu ya, iya, selalu mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya. Selamat malam saja buat kamu, dan tetap apa ya, pastinya tetap semangat ya untuk menjalani hari-hari kamu, teman berdua. Dan untuk Mbak Laranya, selamat menikmati lagunya, teman berdua. Jangan kemana-mana, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik, teman berdua. Tetap stay, teman berdua, di Jaga Malam.

0: kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin ku?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. Limbah masker 1 jam buang sembarangan, nih.

Nah, kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, teman pro 2. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini, dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman pro 2. Dan nantinya setelah ini di pukul 23 bakal ada jazz musik ya hingga pukul 12 nanti. Dan kita akan jumpa lagi tentunya teman pro 2 di pukul 5 ya esok pagi. Tetap stay teman pro 2 ya. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini ya. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bye bye.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Teman terbaik.

0: Pagi di kantor PT Bulan Purnama. Di balik dinding kaca ruangan mewah, Raka duduk di kursi empuknya. Ia muda, karismatik, dan sukses. Tapi ada yang tak terlihat. Sebuah kekosongan yang terus ia tutupi hingga hari ini.
1: Kinan, sini sekarang.
2: Iya, Pak Raka.
1: Laporan penjualan kuartal kedua kenapa grafiknya turun 1%? Apa tim kamu tidur?
2: Tim saya sudah bekerja lembur 3 minggu terakhir, Pak. Penurunan ini juga karena faktor eksternal, harga bahan baku naik tinggi, Pak.
1: Saya tidak butuh alasan, saya butuhnya hasil. Di dunia ini yang dihargai hanya pemenang ya. Jangan bawa mental korban ke sini.
2: Maaf, Pak. Saya akan evaluasi tim lagi.
3: Strategi baru ini akan menempatkan pelanggan sebagai pusat. Kita akan membangun pendekatan yang lebih humanis, bukan sekedar cuma...
1: Humanis? Arief, Pak? Kita ini bukan panti sosial, Arief. Kita ini bisnis. Citra saya dipertaruhkan kalau kita terlalu lebih begini.
3: Tapi, Pak, ini kan bukan tentang citra Anda. Ini tentang bagaimana kita mempertahankan kepercayaan publik dan tim internal, Pak.
1: Kepercayaan publik? Kalau saya bicara, publik pasti percaya. Karena saya ini wajah perusahaan, Rio. Kamu pikir siapa yang membesarkan nama perusahaan ini?
3: Ya, kami semua, Pak. Tapi kami kan juga manusia, bukan bayangan dari ambisi Bapak.
2: Kadang tuh aku kasihan loh sama Pak Raka. Aku ngerasain kalau dia ini bukan sekedar keras kepala biasa sih, Rif. Kayak lebih ke haus sama validasi gak sih menurutmu? Pernah dia tuh cerita, waktu kecil dia dipaksa sempurna oleh ayahnya.
3: Iya sih, aku ya, perhatikan juga kok. Dia itu selalu kayak butuh dikagumi gitu,
2: bener,
3: gak sih?
2: Bener.
3: Kalau enggak, ya paling dia marah besar gitu kan. Seperti kayak takut dianggap lemah gitu loh.
2: Ya, aku sih sempat curiga ya, Rif. Mungkin dia tuh kayak semacam gangguan NPD gitu. Kamu pernah denger gak?
3: Pernah sih kalau NPD gitu.
2: Narcissistic Personality Disorder. Gak tahu deh. Kan aku juga bukan ahlinya ya.
3: Ya, aku juga bukan kalau gitu.
4: Pak Raka, Anda mengatakan bahwa akhir-akhir ini sering merasa tertekan, mudah marah, dan sulit mempercayai tim perusahaan Anda. Apa yang Anda rasakan sebenarnya, Pak?
1: Aduh, saya merasa tidak dihargai, Dok. Kalau saya tidak terus tampil sempurna, saya merasa seperti tidak berarti. Semua akan meninggalkan saya, Dok.
4: Apa Anda merasa orang hanya menyukai Anda saat Anda sukses?
1: Iya, tentu, Dok. Sejak kecil, ayah mau saya jadi yang terbaik. Kalau tidak, saya dimarahi atau bahkan diabaikan, Dok.
4: Itu luka lama, Pak Raka. Tapi sekarang Anda punya pilihan. Memimpin bukan soal dikagumi, tapi dipercaya. Dan itu dimulai dari menerima diri Anda apa adanya.
0: Pagi itu, suasana kantor tak seperti biasanya. Raka memanggil seluruh tim ke ruang rapat.
5: Teman-teman, saya ingin minta maaf atas cara saya memimpin. Saya sadar, selama ini saya banyak menyakiti kalian. Saya saat ini sedang menjalani terapi dan mungkin saya tidak akan berubah secepat itu. Tapi saya ingin belajar, teman-teman. Bukan jadi pemimpin yang ditakuti, tapi dipercaya oleh teman-teman.
2: Iya, kami tahu Bapak mampu. Terima kasih karena udah berani jujur dan kembali menjadi manusia yang memanusia, Pak.
3: Pak Raka, kami di sini bukan untuk menjatuhkan Bapak, tapi untuk membantu. Kita itu tim, bukan bayangan satu orang ya, Pak Raka.

0: Perjalanan pemulihan tidak pernah mudah. Tapi keberanian terbesar seorang pemimpin bukan saat ia memimpin orang lain, melainkan saat ia berani memimpin dan menghadapi dirinya sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

0: goblok cuma begini aja enggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Nina.
2: Ya, Tama.
1: Sini. Kenapa, Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh, kayaknya cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om.
0: Wah.
1: Perawatannya gak mahal.
0: Iya,
1: Yang
0: iya,
1: paling
0: iya.
1: penting dia nurut, Om.
0: Oke.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Karena butuh tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iya, Ma. Masa ya iya dong? Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Karena pinjol adalah maut.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Girls, you ready? We've been waiting for this time for so long.
3: Baby, come and get the pretty fish, yeah? Please, yeah?

bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Maka sebelah luarnya juga akan bersih. Yesus mengecam ibadat yang penuh kepura-puraan. Ibadat yang sejati selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin.

pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia. Salam, namo sayang di budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastihastu, salam kebajikan. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi, dan di sini saya akan menyampaikan tentang persembahan. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia, berdoa dapat dilakukan secara pribadi ataupun bersama. Dalam suatu upacara, berdoa dapat dilakukan dengan ataupun tanpa mempersembahkan sesajian. Untuk melakukan upacara persembahan, kita mendirikan altar atau meja sembahyang, ya, altar itu. Kita tidak memberi persembahan karena Buddha dan Bodhisattva memerlukan persembahan itu. Tidak juga suatu persembahan dimaksudkan untuk mengambil hati mereka. Memberi persembahan bukan keharusan, tetapi biasanya dilakukan sebagai cara untuk mengembangkan potensi batin dan melatih pikiran kita. Lewat persembahan, kita mengikis egoisme, melenyapkan kemelekatan dan kekikiran. Kita membiasakan diri untuk memberi apa yang terbaik dengan terima kasih yang tulus. Merasa gembira dalam berbagi tanpa merasa kehilangan. Para Buddha dan Bodhisattva menerima persembahan tanpa membawanya pergi. Setiap sajian yang dipersembahkan memiliki makna simbolik. Pelita atau lilin melambangkan penerangan, menghapus sabut kegelapan dan ketidaktahuan. Air, selain membersihkan, juga melambangkan kerendahan hati. Air jernih yang disajikan di altar yang diikuti pembacaan parita dianggap sebagai air suci. Biasanya dipercikkan sebagai simbol pemberkahan. Upa yang harum dengan asap membumbung ke atas mengingatkan kepada harumnya nama baik dan kebajikan menyebar kemana-mana, bahkan dapat melawan arah angin. Kalau nama baik mancur kan dapat melawan arah angin, dan itu bisa tersebar kemana-mana. Oh, itu orang baik banget. Nah, itulah. Bunga mengingatkan ketidakkekalan, sehingga kita terdorong untuk mencapai kebebasan. Juga kita menyadari dengan persembahan bunga mengingatkan kita, kehidupan ini selalu berubah. Apa yang kita miliki pun bisa berubah. Tubuh kita pun akan berubah. Tidak kekal seperti bunga. Lahir, berkembang, sakit, dan mati. Seperti bunga. Ya, muncul, kuncup, mekar, indah, layu, gugur. Persembahan makanan biasanya berupa buah-buahan dan manis-manisan. Sama sekali menjauhkan makanan yang berasal dari pembunuhan. Tradisi di India pernah mengenal persembahan makanan sebagai kurban untuk dewa. Berbagai jenis makanan, hasil bumi, dan ternak dilemparkan ke dalam api pemujaan. Buddha menolak kebiasaan itu. Dalam Buddhadataka Jataka juga dinyatakan pemujaan pada api atau persembahan kepada dewa semacam itu sebagai kebodohan. Praktik tahayul tersebut hanya menyanyiakan makanan. Berbeda dengan makanan sebagai sesajian yang merupakan simbolis dalam suatu upacara yang dapat dimakan oleh orang-orang setelah upacara selesai. Makanan merupakan kebutuhan kita untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan, sehingga nanti mampu mencapai tingkat-tingkat kesucian. Bahkan, sebelum makan, kita berpikir mempersembahkan makanan
kita kepada Buddha yang ada dalam lubuk hati kita. Jadi dengan mempersembahkan itu juga memang melatih kemelekatan, karena kita berkorban untuk membeli, kita persembahkan. Persembahkan ini bukan untuk mengharap yang lebih-lebih, tetapi untuk melatih keegoisan kita, melatih kemelekatan kita, kemelekatan terhadap benda, terhadap barang, terhadap sesuatu yang kita miliki, mengikis kemelekatan. Coba kalau kita melekat terhadap suatu benda, benda itu rusak, atau terhadap badan jasmani kita, aduh lama-kelamaan kok semakin keriput, jelek sekali, cantik saya hilang. Kalau kita melekat dengan itu, kita akan tambah menderita. Tapi kita menyadari, kita harus siap melepas. Itu akan meringankan beban pikiran kita. Juga dengan persembahan itu juga melatih kekikiran. Jadi kalau terbiasa mempersembahkan barang untuk dipersembahkan, secara otomatis kita sudah ikut berbagi. Ya, kelanjutannya bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Itu sangat luar biasa. Berbagi tidak harus banyak dan tidak harus mewah. Apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, kita berbagi, pikiran kita akan tenang. Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia di Kabupaten Merauke, semua yang bersembahkan dalam agama Buddha ini itu adalah sebagai lambang. Tadi saya sudah saya sampaikan, seperti bunga lah. Bunga itu ketidakkekalan. Hidup ini tidak kekal. Lahir, berkembang, sakit dan mati, itu sudah pasti. Tapi kalau rencana-rencana yang kita rencanakan itu belum pasti. Mau hidup 100 tahun lagi lah, mau hidup saya besok hidup, mau punya inilah, punya itulah, ya saya nanti akan begini, akan begitu, itu belum pasti. Tapi yang pasti itu adalah kematian. Kita harus siap menghadapi kematian. Sedangkan perbuatan baik yang kita lakukan itu seperti dupa tadi, seperti harumnya dupa, harumnya bisa tersebar kemana-mana. Itulah kebaikan kita yang kita sering lakukan, otomatis akan dikenang orang. Bukan kita mengharap untuk dikenang orang, paling tidak kemana kita pergi, kemana kita duduk undangan, kita tidak ada rasa takut dan khawatir. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, Salam Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat.

Info pertama, Guru Besar Bidang Manajemen Bidang Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta UNJ Profesor Dr. Supadi MPD mengatakan pelatihan peningkatan kompetensi yang diikuti lebih dari 1000 guru, kepala sekolah dan pengawas di Kabupaten MAPI dirancang untuk memperkuat profesionalisme tenaga pendidik agar mampu menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata dan persaingan di masa depan. Hal itu disampaikannya usai pembukaan pelatihan di Gor Kandauri MAPI pada Senin kemarin. Menurut Profesor Supadi, keberhasilan pendidikan di MAPI hanya dapat dicapai apabila guru, kepala sekolah, dan pengawas memiliki visi serta persepsi yang sama dalam membangun kualitas pendidikan. Sinergi ketiga unsur tersebut dinilai menjadi fondasi penting untuk melahirkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Ia menjelaskan materi pelatihan lebih menitikberatkan pada penguatan keterampilan atau skill dalam mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kehidupan nyata. Para peserta didorong mengembangkan metode belajar yang relevan yang dengan kondisi lokal tanpa mengabaikan arah kebijakan pendidikan nasional sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan zaman. Profesor Supadi menegaskan tidak ada yang kurang dari kualitas guru-guru di MAPI. Menurutnya yang dibutuhkan adalah pendampingan dan penguatan kapasitas secara berkelanjutan agar potensi yang dimiliki dapat berkembang secara optimal sesuai karakteristik daerah. Ia juga mengungkapkan pelatihan selama 5 hari merupakan langkah awal dan kerjasama yang akan dilanjutkan melalui program pendampingan UNJ. Berkomitmen untuk terus mendampingi guru, kepala sekolah dan pengawas melalui evaluasi serta pembinaan berkala agar peningkatan kompetensi yang diperoleh selama pelatihan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran di sekolah.

Info berikutnya, Universitas Musamus Unmus resmi menggelar kegiatan Bina Talenta Indonesia BTI 2026 bidang STEM yang berlangsung di Hotel MBS Merauke pada 2 Juli 2026. Program yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional Puspresnas ini bertujuan mengembangkan potensi peserta didik melalui penguatan karakter, kompetensi, kreativitas, kolaborasi, dan semangat berkarya. Ketua Panitia BTI 2026 Dr. Yorinda Buyang MSI mengatakan Universitas Musamus dipercaya sebagai perguruan tinggi mitra yang melaksanakan pembinaan bidang STEM dengan mengusung tema STEM, Powering the Future, Clean, Green, and Sustainable. Menurutnya, tema tersebut menjadi landasan dalam mendorong peserta mengembangkan inovasi teknologi hijau dan solusi energi terbarukan guna mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ia menjelaskan semula terdapat 40 peserta yang terdaftar, terdiri atas 20 guru sebagai pemandu talenta dan 20 siswa. Namun hingga registrasi, sehingga

ada 36 peserta menyatakan siap mengikuti kegiatan, sementara 4 peserta mengundurkan diri. Para peserta berasal dari 13 sekolah menengah atas di Kabupaten Merauke, yakni SMA Negeri 1 Merauke, SMA Negeri 2 Merauke, SMA 3 Negeri Merauke, SMA Negeri 4 Merauke, SMA KPG Has Papua, SMA YPPK Yosudarso, SMA Islam Terpadu, SMA YPPK Yohanes 23, SMA Plus Muhammadiyah, SMA Negeri Urum, SMA Negeri 1 Tanah Miring, SMA Negeri 1 Kurik, dan SMA Negeri 1 Muting. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta didampingi oleh 10 narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya serta didukung 4 orang panitia. Yorinda juga menjelaskan rangkaian kegiatan berlangsung selama 7 hari dimulai dari registrasi pada 1 Juli 2026. Selanjutnya kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada 2 hingga 5 Juli 2026. Dilanjutkan pameran karya dan penutupan pada 6 Juli 2026 serta kepulangan peserta pada 7 Juli 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pusat Prestasi Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Musamus sebagai perguruan tinggi mitra penyelenggara BTI 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Musamus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Kepala Sekolah peserta para narasumber, seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: klite. Kita sudah sering mendengar kalimat klite yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan klite. Karena klite, klitian atau ngelite adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat beraktivitas di pagi hari ini bagi kamu yang sudah bangun ya. Oke, kita ketemu di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bersama saya Kakak Franky tentunya sampai jam 9 program Spada bakalan hadir menemani suasana aktivitas kamu di pagi hari ini. Edisi hari ini ya, tanggal 8 bulan Juli 2026. Seperti biasa, berbagai informasi dan hiburan bakal menemani suasana pagi kamu, aktivitas kamu yang pagi-pagi sudah mulai mandi gitu, udah mulai siap-siap mau ke kampus atau ke sekolah dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, seperti biasa Spada, kita akan wali dulu nantinya beberapa momen atau peristiwa yang terjadi di tanggal 8 Juli di tahun-tahun sebelumnya atau yang diperingati setiap tahunnya nih teman Pro 2. Oke, dan juga lagu-lagu keren bakal menemani suasana aktivitas kamu di pagi hari ini. Kamu juga teman Pro 2 yang mau bergabung, ayo bisa chat WA, salam-salam atau request lagu. Atau yang mau Kak Franky sapa dari studio sini silakan ya di nomor kita 0821 4899 4964. Sekali lagi di nomornya Pro 2 0821 4899 4964 ya, di save nomornya WA Pro 2 ya teman Pro 2. Kita tunggu atensi chat WA kamu. Jangan lupa pagi-pagi biasanya awali hari dengan doa, minum air putih segelas atau air hangat lebih cocok lagi biar toksin-toksin di dalam tubuh kamu bisa keluar gitu kan. Ya, entarlah keluar lewat keringat, air kencing atau pencernaan ya, kayak gitu, proses pencernaan. Ataupun juga kamu yang pagi-pagi lagi sarapan pagi ini, selama menikmati sarapannya. Atau yang justru udah di jalan berurusan kesana kesini ke pasar, cari sarapan semuanya. Oke, selamat pagi, hati-hati di jalan ya. Semakin pagi ya, ini udah pagi tapi semakin jalannya waktu di pagi hari, maka aktivitas atau mobilitas di jalan juga semakin ramai ya teman Pro 2, semakin padat. Sehingga bagaimana teman Pro 2 bisa memprioritaskan utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Oke, lagu-lagu keren bakal kita hadirkan dulu ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap pantengin terus 96.4 jalur FM kita ataupun juga aplikasi RRI Digital. Dan pagi hari ini Spada, selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Kakak Franky.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai. Teman terbaik.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Padang.
2: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa buat kamu yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini ya teman Pro 2. Kita punya informasi di mana tanggal 8 Juli ya, ada beberapa peristiwa yang diperingati atau yang dikenang di tanggal 8 Juli setiap tahunnya teman Pro 2. Di antaranya tanggal 8 Juli ini diperingati sebagai hari kalau kamu pengguna

Iya, pengguna internetan harusnya tahu juga ya, karena adanya satelit pertama yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu satelit Palapa A1. Di tanggal 8 Juli 1976, Palapa A1 yang merupakan satelit pertama Indonesia diluncurkan dari Amerika, tepatnya di Kennedy Space Center. Kemudian juga di tanggal 8 Juli di tahun 1990, saat itu ya penutupan Piala Dunia FIFA 1990 atau final ya, dan itu dilaksanakan di Stadion Olimpiade Roma, Italia. Dan Jerman Barat ya keluar sebagai juara dan gelar juara ketiga kalinya ya, di tahun 54 sebelumnya dan 74 juga sebelumnya, saat mengalahkan juara bertahan Argentina dengan skor 1-0 saat itu. Saat itu ya, oke, baik. Oke, dan juga tanggal 8 Juli, teman Pro 2, di mana tahun 1996, pencabutan surat bukti kewarganegaraan

Republik Indonesia yang berlaku sejak tahun 1978 bagi WNI keturunan Tionghoa. Bagi kamu juga teman Pro 2 yang ulang tahun di tanggal 8 Juli di hari ini, kita juga ngucapin selamat ulang tahun, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, baik itu ulang tahun kelahiran ataupun juga ulang tahun atau anniversary ya, anniversary wedding kamu, anniversary komunitas kamu, ya kan, selamat merayakannya. Okay. Dan kamu juga teman Pro 2 yang pagi-pagi yang mau request lagu, silakan bisa chat WA di nomornya Pro 2 0821-4899-4964. Kita tunggu atensi kamu ya teman Pro 2 di 0821-4899-4964. Beberapa informasi lagi ya yang udah kita save buat kamu yang bakal kita bagikan ya. Dimana di Jepang nih teman Pro 2, telepon umum itu ternyata, ini kontras banget ya dengan kita di Indonesia. Justru sekarang Jepang wajibkan telepon umum sebagai fasilitas darurat. Nah, kalau di Indonesia malah punah ya teman Pro 2. Okay, informasi lainnya lagi. Ternyata kecanduan parah ya, banyak anak Indonesia yang pakai umur palsu demi bermain media sosial. Oh iya? Okay, baik. Yang lainnya lagi teman Pro 2, kita punya informasi. Kalau kamu yang sering merasa cepat capek gitu kan, coba kamu pastiin. Jangan sampai tuh bukan karena capek banyak kerjaan ya, tapi capek karena ada rasa dendam yang dipendam ya teman Pro 2. Okay, semuanya bakal kita kasih tahu ke kamu dan beberapa informasi terpilih lainnya juga ya, yang akan menemani kebersamaan kita di pagi hari ini di program Spada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Semoga lancar semua aktivitasnya. Awali hari dengan senyuman, awali hari dengan kebahagiaan. Sambil dengerin 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga aplikasi RRI Digital ya. Okay? Jadi jangan kemana-mana, saya Kakak Frankie hadirkan lagu-lagu terbaik dulu untuk kalian semuanya.

setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja, tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada.
4: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Saya Kakak Franky dan selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini. By the way, kalau dengerin kata telepon umum kayaknya Gen Z sekarang di Indonesia ya. Apa sih itu? Iya kan? Taunya kan ya handphone gitu kan, atau telepon di kantor kamu atau di rumah kamu yang masih ada pakai telepon rumah ya teman Pro 2. Tapi ini kontras banget loh, karena di Jepang sendiri sekarang mereka mewajibkan telepon umum sebagai fasilitas darurat. Kalau di Indonesia sih justru kayaknya udah punah ya teman Pro 2 ya. Jadi meskipun penggunaan ponsel pintar ya di Jepang sangat tinggi, pemerintah di Jepang ini tetap mewajibkan operator Nippon, Telegram, dan telepon menyediakan puluhan ribu, bayangkan puluhan ribu telepon umum di ruang publik. Ini sebagai infrastruktur darurat ya. Jadi seluruh telepon umum tersebut dilengkapi dengan tombol khusus untuk menghubungi polisi 110 serta pemadam kebakaran dan ambulans 119 secara gratis. Bahkan saat pengguna tidak memiliki koin atau kartu juga bisa untuk telepon darurat. Nah, selain ditempatkan di jalan, stasiun, rumah sakit, hingga kantor polisi, Jepang juga menyediakan telepon khusus bencana di pusat evakuasi yang dapat digunakan masyarakat ketika jaringan seluler terganggu akibat gempa. Jadi berbeda dengan Jepang ya, teman Pro 2, Indonesia justru menonaktifkan telepon umum secara bertahap sejak tahun 2000-an karena kalah saingnya dengan ponsel, sehingga kini fasilitas tersebut hampir tidak lagi ditemukan di ruang publik. Nah, gimana nih teman Pro 2? Kalau kamu yang Gen Z-nya, remajanya di tahun 2000 awal ya, pasti sangat tahu sekali, dan mungkin kalau ada telepon umum pengen coba kembali ya teman Pro 2 ya. Tapi ini sesuatu yang sangat baik sekali ya, bukan masalah telepon umum dan juga tidak pakai telepon umum ya. Tetapi bagaimana penggunaan dan fungsi yang bisa digunakan. Kayak di Jepang yang menyiapkan fasilitas telepon umum di tempat publik ya. Kayak nomor polisi, darurat, pemadam kebakaran itu tanpa pakai koin ya. Di tempat-tempat umum ya. Sehingga terjadi apa-apa ya kita bisa membantu orang, kita bisa menelpon orang atau pihak-pihak tertentu untuk memberikan pertolongan ya. Demikian pun juga di rumah sakit atau di tempat-tempat fasilitas lainnya, fasilitas umum lainnya. Telepon umum juga disiapkan jaringan khusus ya di saat sinyal gangguan untuk minta bantuan karena adanya gempa, banjir. Sehingga mungkin seseorang yang panik teleponnya gak tahu di handphonenya gak tahu kemana gitu, ada telepon umum gitu kan. Ataupun juga dia yang tidak punya pulsa data, ataupun juga orang yang di bawah ekonomi ke bawah gitu kan, bisa menggunakan telepon umum gitu kan untuk menginformasikan atau mencari bantuan gitu dengan memanfaatkan ratusan telepon umum yang ada di Jepang ini. Bukan ratusan lagi ya, puluhan ribu telepon umum loh teman Pro 2. Jadi telepon umum ini bisa digunakan untuk kalangan-kalangan tertentu yang sebenarnya komunikasi itu tetap bisa dibangun jarak jauh ya, karena mudah mendapatkan fasilitas gitu. Kayaknya keren banget Jepang kalau soal-soal kayak gini ya teman Pro 2 ya. Aduh, semoga nanti kita bisa ke Jepang ya. Wes. Okay, nanti kita punya informasi lainnya lagi teman Pro 2. Kalau kamu pagi ini merasa capek, lelah, atau seharian belum seharian tidak sibuk gitu tapi malah bawaannya capek gitu, hati-hati. Bisa saja tuh capek bukan karena aktivitas tapi karena ada dendam atau sakit hati gitu sama seseorang ya. Oke, dan juga kita punya informasi lainnya lagi yang masih kita siapin juga buat kamu tentang kopi. Ya, ternyata kopi ini makin tren loh. Iya, bukan sekedar minuman, ada beberapa alasan kenapa sih kopi itu belakangan ini semakin menjadi tren. Nanti Kak Frankie bakal kasih tahu ke kamu, dan kamu yang mau request lagu dan kirim-kirim salam, ayo bisa chat WA di nomornya Pro 2 di 082148994964. Oke? Okay? 082148994964. Ditunggu chat WA yang mau request lagu dan salam-salam.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Kamera rolling, action!
2: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action!
2: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
3: Frustra.
2: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
2: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi

ini dia nih teman Pro 2, buat kamu yang selalu merasa kenapa sih badan selalu capek, ternyata bukan karena banyak aktivitas saja ya teman Pro 2, tetapi bisa saja penyebabnya itu dari rasa dendam atau sakit hati yang terus kamu pendam, yang bikin energi kamu tuh cepat habis teman Pro 2. Karena otak kita kan terus ingat ya kejadian yang bikin terluka, sampai tubuh ikut merasa stres. Ya ujung-ujungnya kita tuh jadi gampang lelah, susah fokus, dan mood jadi gampang berubah ya meski aktivitas lagi biasa saja. Nah fakta ini juga didukung ya dari penelitian yang dilakukan oleh analis of behavioral medicine dan psychological science yang nemuin kalau orang yang lagi gampang memaafkan cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah gitu. Jadi lebih mudah memaafkan, punya tingkat stres yang lebih rendah. Sebaliknya juga ya, nyimpen dendam bikin tubuh tuh tetap tegang dan nguras energi. Nah memaafkan juga ini bukan tentang ngebenerin kesalahan orang lain ya, tetapi biar diri kita tuh sendiri tidak terus capek karena luka yang udah lewat ya. Jadi kamu bisa fokus ke hal-hal yang bikin diri kamu tuh berkembang jauh lebih baik daripada terus ngehabisin energi buat masa lalu yang buat kamu tuh gak bisa kamu ubah ya gitu. Jadi dengan hati dan pikiran yang tenang, apapun aktivitas kamu ya teman, sebanyak apapun yang kamu urusin, nah itu bisa saja tidak terasa capek ya. Dibandingkan kamu tidak melakukan apa-apa, tapi hati kamu atau pikiran kamu ada rasa dendam gitu. Jadi bisa disimpulkan dari Annals of Behavioral Medicine ini bahwa yang membuat orang cepat capek itu sebenarnya bukan tenaga yang kita keluarkan ya, tetapi pikiran dan hati yang negatif yang kita pendam atau yang kita simpan gitu ya, sambil beraktivitas, itulah yang membuat kita jadi cepat capek. Gimana nih untuk kamu teman Pro 2? Kamu tergolong orang yang mana nih? Tapi semoga ya bukan teman Pro 2 yang banyak dendamnya ya. Janganlah ya, gak boleh kayak begitu. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2, masih ada beberapa informasi lainnya lagi. Salah satunya juga nih yang menarik ya, kecanduan parah bermain media sosial. Ternyata banyak anak-anak Indonesia yang justru pakai umur palsu demi bisa main media sosial. Oh, apakah kamu tergolong orang kayak gitu teman Pro 2? Semoga itu bukan ya. Oke, nanti kita bakal kasih tontar ya, jadi jangan kemana-mana.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro2. Selamat pagi buat yang baru dengerin siaran kita pagi hari ini. Teman Pro2, kamu terkenal orang yang jujur atau terjujur nih, apalagi bermain media sosial ya. Ini ada hasil penemuan. Iya, hasil penemuan. Kalau ternyata banyak anak-anak RI, iya RI, tahu RI Republik Indonesia, berarti kita ya. Banyak yang pakai umur palsu demi bisa bermain media sosial, teman Pro2. Jadi masih banyak anak di Indonesia yang ngakalin batas umur biar tetap bisa non-stop nge-scroll media sosial ya. Nah, survei menemukan kalau 3 dari 5 anak mengaku pakai umur palsu supaya lolos aturan usia. Fenomena ini menjadi tantangan besar ya buat penerapan peraturan pemerintah ya, seperti itu. Aturan pemerintah yang membatasi akses media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Jadi platform digital sekarang diminta buat pakai sistem verifikasi usia yang lebih ketat, termasuk teknologi buat mendeteksi akun milik anak di bawah umur. Jadi peran orang tua juga tidak kalah penting buat menemani dan mengawasi aktivitas anak di internet lewat fitur parental guidance. Harapannya anak-anak sih tetap bisa menikmati dunia digital ya, tanpa terpapar risiko yang tidak sesuai usianya. Aduh, ini gimana nih ya teman Pro2, di saat anak kecil atau 16 tahun ke bawah di luar negeri mudah memainkan media sosial, tapi kita di Indonesia yang di bawah 16 tahun tidak bisa ya, karena ada aturannya. Bisa-bisa nanti telat juga untuk dia punya kreativitas dan kecerdasan dalam bermain internet atau media sosial. Tapi ini aturan pemerintah kita yang harus ditaati juga. Tapi justru dampaknya buruk ya, yaitu dituntut untuk berbohong umur ya, sehingga bisa pakai media sosial gitu. Jadi menurut kamu gimana? Apa memang dibatasi aja tetap 16 tahun gitu, biar gak nakal gitu main medsosnya, atau justru bebas aja tanpa ada batasan umur, tinggal gimana sistem pengawasan orang tua yang lebih terkontrol begitu, agar anak di bawah 16 tahun bisa main media sosial sesuai dengan kebutuhan usianya. Pilihan beda-beda ya teman Pro2 ya, dan kesukaan juga beda-beda. Tapi gimana pun itu ya, langkah baiknya kita bisa lebih bijak aja ya dalam bermain media sosial. Kalaupun juga harus tutup lagi tipu umur ya, bohong gitu umur di media sosialnya demi bisa verifikasi ya. Yang penting kegunaannya ya bisa untuk hal yang bermanfaat dan bisa buat kamu tambah pintar, tambah cerdas gitu. Oke. Itu dia satu info lagi yang sudah Kak Franky tambahkan buat temenin kalian di hari ini ya teman Pro2. Nantinya kita masih punya informasi lainnya lagi, yaitu tentang kopi. Ternyata kopi bukan sekedar minuman biasa ya, tetapi ada alasan nih kenapa sih kopi bisa menjadi tren. Nanti kita bakal kasih tahu ke kamu ya teman Pro2. Nanti juga di 8:30 ada info cuaca ya. Kita bakal update juga gimana keadaan cuaca di wilayah Merauke untuk saat-saat ini. Jadi stay tune terus.

0: ketabrak.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Ya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat tegak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2, saya Kakak Frankie. Kita punya informasi satu lagi nih teman Pro 2. Untuk kamu yang suka menikmati yang namanya kopi, ternyata bukan sekedar minuman ya. Ini alasan kenapa kopi bisa atau justru semakin keren ya. Ya, jadi kopi ini bukan sekedar minuman pahit atau manis ya, atau asam gitu, melainkan bagian gaya hidup masyarakat belakangan ini. Dari pagi hingga malam, ya kopi menemani aktivitas kita ya teman, baik itu obrolan santai, ataupun juga momen overthinking dengan banyak orang. Atau me time juga, duduk sendiri gitu ya teman Pro 2. Kayak Kak Frankie duduk sendiri, siaran sendiri, minum kopi juga nih. Berbagai Gen Z atau generasi Z, kopi menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik. Nah, jadi kalau pertumbuhan budaya ngopi di Indonesia ini bisa dikatakan meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Nah, lantas teman Pro 2, kenapa sih atau alasan apa sih kopi ini justru makin banyak diminati dan menjadi tren saat-saat ini? Ini ada beberapa alasan ya yang kita update dari berbagai sumber nih teman Pro 2. Yang pertama yaitu aroma kopi, nikmat dan menggugah selera. Okay. Jadi kopi itu memiliki aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya ya teman Pro 2. Jadi pecinta kopi itu bahkan mampu mengenal jenis biji kopi hanya dari aromanya saja gitu. Ini khusus untuk kamu penikmat kopi sejati ya. Kayak Kak Frankie gini, udah cium aroma aja udah tahu nih Arabica atau ini Gayo, ini Gayo Wine, ini Banana Halo gitu kan Cia. Jadi aroma kopi itu nikmat dan menggugah selera. Yang kedua alasannya yaitu bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Jadi kafein pada kopi ya teman, itu dikenal mampu membantu tubuh tuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu juga kopi mampu ya membuat pikiran tuh lebih rileks dan membantu meredakan stres. Gitu ya teman Pro 2. Yang ketiga yaitu kopi itu meningkatkan mood dan semangat. Jadi mengkonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi yang namanya dopamin. Ini sebuah hormon penyemangat ya, hormon mood yang baik di dalam otak manusia. Nah karena itu kopi sering membuat suasana hati itu terasa lebih baik dan menyenangkan teman Pro 2. Yang keempat yaitu petualang di pagi hari. Jadi banyak penikmat kopi nih mulai pagi hari sambil mengerjakan aktivitas atau passion mereka atau bahkan gak buat apa-apa ya teman Pro 2, hanya dengan segelas secangkir kopi. Entahlah itu cappuccino atau latte atau mochaccino atau kamu yang punya alat kopi di rumah ya, khususnya kopi brewing, home brewing gitu, itu malah bisa ngebuat apa aja ya. Nah, ini sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Apalagi kopi yang ukuran medium yang mudah dibawa menemani perjalanan kamu kayak mau ke kampus, ke kantor, atau aktivitas lainnya ya. Nah ini banyak orang yang membeli kopi pagi di kedai drive-thru sebelum memulai kesibukan harian. Dulu waktu zamannya pandemi COVID tuh ada salah satu coffee shop ya, Kakak Frankie nggak bisa sebutin promo soalnya, itu dia pakai drive-thru. Jadi beli parkir dengan motor atau mobil di depan meja baristanya atau loket pemesanannya, udah tunggu aja langsung dibikin cepet-cepet karena udah disiap siaga gitu juga bahannya, udah langsung kasih, itu namanya drive-thru ya, langsung dikasih, langsung jalan tanpa kita turun dari kendaraan ya, atau take away bungkus gitu kan, kayak gitu. Atau bisa beli kopi-kopi kemasan saring yang sudah dijual instan, tinggal bikin di rumah aja ya, kopi yang dari bubuk biji kopi ya teman Pro 2. Ya udah tinggal di packing, taruh di tumbler dan kamu bawa ke kampus atau ke kantor. Yang kelima yaitu menikmati suasana senja. Jadi kopi juga menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Yes, kali ini Kakak Frankie banget nih, nongkrong sore gitu kan di beberapa coffee shop. Jadi banyak orang yang menikmati kopi sendirian atau me time ya, atau bersama teman di coffee shop favorit ya, yang suasananya cocok untuk sore hari. Jadi banyak penikmat kopi memilih sajian dingin atau cold brew ya, seperti cold brew atau iced latte. Nah kopi biasanya dinikmati bersama cemilan ya, sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut. Wow. Gimana nih teman Pro 2, untuk kalian sendiri udah kopi belum hari ini? Tapi tidak semua kopi loh bertentangan dengan kamu yang punya riwayat mah atau yang lain-lain yang bermasalah dengan lambung ya teman Pro 2. Karena sebenarnya kopi itu banyak pilihan bean atau biji kopi yang lebih profil biji kopinya tuh lebih low, lebih lemah gitu ya. Sehingga tidak membahayakan kamu yang mah gitu. Ya, itu sih sebenarnya kopi yang dari biji kopi ya yang bisa diracik sama spesialisnya, barista, atau kamu sendiri bisa beli kemasan-kemasan instan, tapi bukan saset ya. Kalau saset yang dijual bebas itu belum tentu murni kopi juga. Bisa saja hanya 2 biji kopi, sisanya tuh hanya bubuk perasa atau aroma aja yang sebenarnya tidak menyehatkan gitu ya. Yang bagusnya itu yang beli dari coffee shop yang bisa di take away bungkus biji-biji kopinya gitu kan, atau pesan dari luar kayak gitu teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi pada 8:30 atau sesaat lagi ada info cuaca. Kak Franky juga sapa nih yang lagi jalan-jalan ke Semangga nih, mentang-mentang libur ya teman kita hari ini, buat Kak Fafa Alfarizi sama kayaknya lagi sama keluarga ya, family gitu kan, yang lagi jalan-jalan, oke, lagi stay tune di mobil, hati-hati dalam perjalanan. Semoga suasana siaran Pro 2 info dan lagu-lagu bisa membuat suasana pagi ini menjadi pagi yang menyenangkan. Dan selamat menikmati hari liburnya buat Kak Wafa dan keluarga, buat Kak Wafa, dan selamat family time ya gitu sama orang-orang tercintanya. Oke Kak Franky, play dulu beberapa lagu-lagu terbaik. Nanti setelah itu kita ketemu di 8:30, kita bakalan update untuk info cuaca. Jadi stay on terus, jangan kemana-mana, tetap di Spada.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: cuaca hari ini. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro 2. Terima kasih, masih di Spada 8:30 teman Pro 2. Seperti biasa kita update dulu ya untuk perakiraan cuaca wilayah Merauke di hari ini. Tersambung perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Ada Harun Arashid, STR Meteorologi. Kita menyapa, selamat pagi Kak Harun, apa kabar pagi ini?
2: Halo, selamat pagi Kak, alhamdulillah baik.
1: Baik, silakan nih Kak Harun untuk informasi cuaca wilayah Merauke selengkapnya di hari ini.
2: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani pagi Anda dalam segmen Info Cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Harun Arashid. Mari kita simak informasi cuaca selengkapnya. Perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan berkondisi hujan dengan intensitas ringan. Malam hari nanti diperkirakan berkondisi berawan dan dini hari diperkirakan masih berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Merauke berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 68 sampai 95%. Arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan arah tenggara, dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Baik, berikut kita masuk ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Bagi para nelayan, nahkoda, dan Anda yang beraktivitas di sektor maritim, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah perairan Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Yang pertama, untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Lanjut ke perairan Laut Yosudarso, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Bagi masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada malam hari setinggi 5 meter pada pukul 19.00 WT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi esok pagi hari setinggi 3,9 meter pada pukul 7.00 WT. Sedangkan untuk surut minimum akan terjadi pada siang hari setinggi 1,2 meter pada pukul 13.00 WT. Dan surut minimum kedua akan terjadi pada dini hari nanti setinggi 2,2 meter pada pukul 1.00 WT. Baik, kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari, Kamis 9 Juli 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan untuk edisi hari ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat sebagai panduan aktivitas Anda. Dan harap selalu waspada terhadap segala perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arashid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pemberian cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
1: Baik Kak Harun, jadi pagi ini keadaan cuaca berawan, namun siang nanti sepertinya kita akan alami hujan ringan, kemudian malam berawan, dan dini hari berawan, kemudian besok hujan tidak merata atau hujan lokal. Seperti itu ya Kak Harun ya. Baik, terima kasih Harun Arashid, STR Meteorologi, perakirawan stasiun meteorologi MOPA Merauke. Selamat beraktivitas kembali, semangat dan sehat terus. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, demikian Harun Arashid yang sudah menginformasikan keadaan cuaca wilayah Merauke di hari ini. Tetap di Spada.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Terima kasih masih di Spada yang akan usai. Oke, terima kasih juga untuk kamu yang sudah memilih dengerin 96.4 Pro2 RRI Merauke ya. Berbagai informasi udah kita hadirkan menemani suasana aktivitas kamu di pagi hari ini. Selamat beraktivitas ya. Yang di jalan hati-hati, tati rambu-rambu lalu lintas, jadi pelopor keselamatan, sabar. Makanya kalau menuju ke lokasi tujuan jangan pas-pas waktu gitu kan, setidaknya waktu yang cocok, waktu yang longgar, sehingga kamu tidak harus ngebut buru-buru gitu ya. Itu yang membuat kita seringkali terburu-buru. Ataupun juga untuk kamu teman Pro2 yang lagi di kantor, selamat bekerja. Yang di rumah juga yang lagi siap-siap untuk melakukan berbagai aktivitasnya, kita juga ucapin selamat mempersiapkan apa saja ya, oke? Pastikan barang bawaan jangan sampai ada yang tertinggal. Kemudian juga segala aktivitasnya juga dapat berjalan dengan lancar, oke? Dan juga yang ada di pasar-pasar, Pasar Mopa Merauke, Pasar Wamuanggu juga, kita ngucapin selamat beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar juga bisnisnya, usahanya ya, dan tetap dengerin terus Pro2. Sepada kita sudahi dulu, tapi saya belum sudah untuk siarannya ya. Nanti kita ketemu di jam 10. Setelah ini ada hit list dulu, lagu-lagu terbaik. Jam 10 kita ketemu di Info Pro2. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan tetap stay on terus di 96.4 Pro2 RRI Merauke. Teman terbaik kamu. Ataupun juga di audio streaming live kita di aplikasi RRI Digital.